0: Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: Pendengar dari RRI Pro 3 Jakarta, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Ajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20, E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
8: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Liona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Watanya Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional

0: ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan 1 Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13.

0: Mustabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada

0: Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga pagi ini. Kita ada di Opini Publik ya, dan pagi ini pendengar, tentang rokok ilegal yang mudah ditemukan, siapa yang dirugikan. Topik yang kita bahas pagi ini. Dan pendengar, rokok ilegal umumnya dikaitkan dengan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Ya, misalnya rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai, atau menggunakan pita cukai yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi produk tersebut. Keberadaan rokok ilegal bukan hanya persoalan perdagangan barang, tapi juga berkaitan dengan pengawasan kepatuhan terhadap aturan penerimaan negara serta perlindungan konsumen. Ya, bagi sebagian masyarakat, harga yang lebih murah mungkin menjadi salah satu alasan rokok ilegal tetap memiliki pasar. Namun, harga murah tersebut juga perlu dilihat dari sisi lain, terutama bagaimana produk tersebut beredar dan apakah konsumen mendapatkan informasi yang memadai mengenai asal-usulnya. Dari sisi pedagang, peredaran rokok ilegal juga dapat menciptakan persoalan persaingan usaha. Pedagang yang menjual produk ilegal harus mengikuti berbagai ketentuan, sementara produk ilegal dapat ditawarkan dengan harga berbeda karena tidak mengikuti kewajiban yang sama. Dari sisi pemerintah, peredaran rokok ilegal menjadi tantangan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Karena itu masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak membeli, menjual, ataupun membantu memperluas peredaran produk yang melanggar ketentuan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kita ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap persoalan ini. Apakah pendengar pernah menemukan rokok yang diduga ilegal dijual di warung, kios, pasar, atau tempat lainnya? Ya, menurut Anda apa yang membuat masyarakat masih tertarik membeli rokok ilegal? Apakah faktor harga menjadi alasan utama, atau karena masyarakat belum mengetahui perbedaan antara mana yang rokok ilegal, mana yang legal, begitu ya. Kita juga ingin mengetahui pengalaman para pedagang, apakah rokok ilegal menjadi pesaing bagi pedagang yang menjual rokok resmi dan memenuhi ketentuan. Lalu menurut Anda pendengar, siapa yang seharusnya paling aktif mencegah peredaran rokok ilegal? Apakah pemerintah melalui pengawasan dan penindakan, pedagang melalui kepatuhan, atau masyarakat melalui keputusan untuk tidak membeli? Ya, bagaimana pula dengan pengawasan di tingkat lingkungan? Apakah masyarakat sudah mengetahui cara mengenali rokok yang diduga ilegal? Misalnya dengan memperhatikan keberadaan dan kondisi pita cukai. Pendengar, persoalan rokok ilegal ya tidak dapat dilihat hanya dari persoalan murah atau mahalnya harga. Ada aspek aturan, perdagangan, penerimaan negara, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab bersama yang perlu menjadi perhatian. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah rokok ilegal masih mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal pendengar? Silakan bergabung bersama kami di Opini Publik pagi ini melalui telepon 0631225 06, atau dapat menyampaikan pendapat melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga, atau 0811 6193 033 melalui WhatsApp.

0: Ya, pendengar kita masih di opini publik untuk pagi ini ya. Kita lanjut pembahasan mengenai peredaran rokok ilegal yang masih menjadi perhatian dalam perdagangan produk tembakau. Ya, setelah melihat bahwa persoalan ini berkaitan dengan aturan cukai, pengawasan, perdagangan, dan perlindungan konsumen, sekarang kita coba melihat dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Rokok ilegal dapat ditemukan melalui berbagai jalur perdagangan, mulai dari toko, kios, pasar, hingga penjualan yang dilakukan secara informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan peredaran rokok ilegal tidak hanya terjadi pada satu tempat atau satu kelompok masyarakat, tetapi dapat melibatkan rantai distribusi yang cukup luas. Ya, salah satu hal yang membuat produk ilegal tetap memiliki pasar adalah persoalan harga. Ketika sebuah produk ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan rokok sejenis yang legal, sebagian konsumen tentu dapat mempertimbangkan harga sebagai alasan untuk membeli. Namun, pendengar perlu memahami bahwa murahnya harga sebuah produk tidak selalu berarti konsumen memperoleh keuntungan yang sebenarnya. Ada persoalan lain yang diperhatikan, termasuk legalitas produk, asal-usul barang, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Disinilah pentingnya kemampuan masyarakat untuk mengenali produk tembakau yang legal. Salah satu hal yang dapat diperhatikan adalah pita cukai pada kemasan. Ya, masyarakat dapat melihat apakah produk tersebut memiliki pita cukai dan memperhatikan kondisi serta kesesuaian pita cukai tersebut. Tetapi pendengar, mengenali ciri-ciri rokok ilegal juga bukan berarti masyarakat harus melakukan pemeriksaan seperti petugas. Ya, jika menemukan produk yang diduga melanggar ketentuan, masyarakat dapat memilih untuk tidak membelinya dan menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Dari persoalan konsumen, kita beralih melihat dampaknya bagi pedagang. Pedagang yang menjual rokok ilegal harus memperoleh barang dari jalur perdagangan yang sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketika produk ilegal ditawarkan dengan harga lebih rendah, kondisi tersebut dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang di tingkat pasar. Dan pendengar, kita masih nantikan bagaimana tanggapan dan komentar Anda pagi ini terkait dengan topik bahasan kita pagi ini, yaitu rokok ilegal mudah ditemukan, siapa yang dirugikan, melalui 0631225 06 atau 0811-6193-033, atau juga Anda bisa menaruh pesan Anda melalui Facebook kita di Pro 1 RRI Sibolga. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa nih, Pak?
1: Dengan Leman di Lampung. Ini Bang Mazuki.
0: Bukan, dengan Harry.
1: Oh, ini Bang Edi Syai, bukan?
0: Harry Sinaga.
1: Oh iya, selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Iya, Bang, ya. Bung Leman ya di Tanggamus Lampung.
1: Betul sekali.
0: Bagaimana Bang kabarnya di Lampung ini?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Iya. Semoga Bang juga sehat selalu.
0: Iya, sama-sama sehat Bang ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Menurut begini. Dan pembahasan kita pagi ini Bung Leman tentang rokok ilegal nih. Bagaimana Bang di sana? Isu rokok ilegal ini, apakah di sana marak atau tidak ini?
1: Iya, sama saja, Bu. Ini juga sama. Ini bukan sedikit, malah banyak itu. Rokok ilegal itu kan yang sifatnya tidak ada bea cukai, ataupun ada yang bilang itu ada yang berasal dari Batam dan sebagainya itu kan.
0: Iya.
1: Itu kan kalau saya lihat itu yang harganya 10 hingga mencapai 15 ribu satu perbungkusnya. Jadi persaingan yang
0: di lebih murah atau bagaimana? Terlalu jauh murahnya atau bagaimana nih?
1: Oh, sangat jauh sekali gitu.
0: 15.000
1: dibandingkan yang legal gitu Bang Eri itu.
0: Berapa Pak? Kira-kira perbedaannya?
1: Perbedaannya itu kalau yang legal itu ada yang mencapai 40, 30.
0: Setengah harga begitu ya?
1: Iya betul, 50% itu kan. Jadi ya kalau konsumen itu hanya dia melihat yang penting kejangkau gitu Bung. Jadi bisa kebeli gitu kan.
0: Dia tidak
1: memandang yang namanya legal ataupun ilegal. Yang penting dia bisa ngebul gitu. Ya, ya penting dia bisa merokok gitu kan. Walaupun dia hanya punya uang 10.000, dia bisa beli satu bungkus gitu. Kadang-kadang saya lihat begitu. Dan juga kalau segi izin itu kan tidak ada izin itu kan, dia tidak ada bea cukai. Ya kalau bisa, kalau pendapat saya itu kalau bisa disahkan saja, itu kan memang betul kalau segi dalam pendapatan PPN itu kan sangat merugikan negara kan gitu kan. Jadi disahkan, jadi itu kan suatu lapangan pekerjaan juga untuk baik itu yang produsen ataupun konsumen ataupun untuk yang pedagang atau tenaga kerja gitu kan. Aman itu tidak dibolehkan kan. Tapi ya apa boleh buat karena begitu kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kita tidak bisa mencegah yang namanya pembeli itu, yang namanya konsumen gitu Bu. Jadi ya apa maunya yang konsumen saja, dia membeli yang legal atau punya legal. Kalau dia beli yang legal mahal gitu kan. Kalau yang ilegal kan kejangkau, walaupun dia punya uang 10 atau 15.000 dia bisa kebeli. Kalau yang legal itu mencapai 40, 30, 35 dan sebagainya, 25 gitu. Jadi mau tidak mau dia membeli yang ilegal. Itu saja.
0: Bung Leman. Menurut Bung Leman ini yang membuat tertarik lebih memilih rokok ilegal ini ke masalah harganya atau rasanya bagaimana?
1: Ya dua-duanya. Harganya kejangkau, rasanya sama aja gitu. Asap

opini publik terkait dengan rokok ilegal ya, siapa yang salah begitu ya. Dan pendengar, kita sudah melihat bahwa peredaran rokok ilegal bukan sekedar persoalan harga murah ya, di balik produk yang beredar tanpa memenuhi ketentuan ada persoalan pengawasan, kepatuhan pedagang, penerimaan negara, persaingan usaha, serta kesadaran masyarakat sebagai konsumen, begitu ya. Karena itu upaya mencegah peredaran rokok ilegal tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Ya, pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan, sementara pedagang memiliki tanggung jawab memastikan produk yang dijual berasal dari jalur perdagangan yang sesuai. Dan di sisi lain, masyarakat juga mempunyai peran yang tidak kalah penting, yaitu pilihan untuk tidak membeli rokok ilegal dapat menjadi salah satu langkah ini yang dipandang cukup sederhana ya, untuk mengurangi permintaan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Ya, pendengar, masyarakat juga perlu berhati-hati ketika menemukan rokok dengan harga yang jauh berbeda dari harga produk sejenis. Harga yang sangat murah tak dapat menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan, meskipun harga saja tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan sebuah produk ilegal. Perhatian pula ke kemasannya dan pita cukainya. Apabila masyarakat menemukan produk yang diduga melanggar ketentuan, jangan ikut menjual atau menyebarkannya. Dan informasi tersebut dapat disampaikan melalui saluran resmi kepada instansi yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Nah, pendengar, kita masih menemani Anda di Sibolga pagi ini, dan di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat tentu masih dalam rangkaian acara Sibolga pagi. Nanti di formasi pukul 9 juga kita hadir dengan Halo RRI. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
4: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan?
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

sesak banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda nggak usah jaga keamanan warga ya, belajar ya, di sekolah ya. Ini berapa mana nih? Baru kemari. Ya, nenek.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Kan ku ikuti jejak langkah mentari, walau ku tahu jejaknya tak bertepi. Ku ikuti

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek.

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Ya, berikut terima kasih sudah tetap bersama RRI program Satu Sibolga untuk pagi ini ya. Dan pendengar, pernahkah Anda merasa tubuh tiba-tiba lebih mudah lelah dari biasanya, atau belakangan ini tidur tidak nyenyak, sering sakit kepala, mudah haus, bahkan konsentrasi mulai terganggu? Ya, kadang kita menganggap hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Ya, paling karena kurang tidur, kurang atau kecapean, atau mungkin karena terlalu banyak pekerjaan. Padahal tubuh kita sebenarnya mempunyai cara sendiri untuk memberikan tanda ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ya, bukan berarti setiap rasa lelah atau sakit kepala merupakan tanda penyakit tertentu. Banyak keluhan memang bisa terjadi karena aktivitas, kurang tidur, pola makan, stres, atau kondisi lingkungan. Namun, ketika keluhan muncul berulang, berlangsung lama, semakin berat, atau disertai gejala lain, kondisi tersebut sebaiknya tidak terus-menerus diabaikan. Dan pendengar, ketika menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika kita sudah sakit ya. Justru yang tidak kalah penting adalah mengenali perubahan pada tubuh dan mengetahui kapan kita perlu beristirahat, memperbaiki kebiasaan, atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Karena seringkali perhatian terhadap kesehatan dimulai dari hal sederhana, ya, mau mendengarkan tubuh sendiri. Hari ini kita akan membahas beberapa sinyal tubuh yang mungkin dianggap sepele begitu ya. Ya, yang kebiasaan yang membantu menjaga kesehatan, serta kapan kita perlu mengambil langkah serius. Dan pendengar, rasa lelah setelah bekerja seharian tentu ini merupakan hal yang wajar. Tubuh membutuhkan istirahat setelah digunakan untuk beraktivitas. Tetapi bagaimana kalau rasa lelah tersebut terus muncul meskipun kita sudah cukup beristirahat? Disinilah kita perlu mulai memperhatikan kondisi tubuh. Kelelahan yang berkepanjangan dapat memiliki banyak penyebab. Bisa berkaitan dengan pola tidur, aktivitas yang terlalu padat, atau pola makan yang kurang baik, tekanan psikologis, maupun kondisi kesehatan tertentu. Ya, karena itu jangan langsung menyimpulkan sendiri penyebabnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sakit kepala, dan termasuk kurang tidur, dehidrasi, ketegangan, atau kondisi lainnya begitu ya. Yang penting bukan sekedar bertanya kenapa saya sakit kepala, tapi juga memperhatikan seberapa sering terjadi, berapa lama berlangsung, apakah semakin berat, atau apakah disertai keluhan lain. Dan di siang ini kita masih di program acara Indonesia Sehat, pendengar, kita masih hibur ruang dengar Anda juga dengan lagu-lagu yang sudah kita sediakan dari studio.

0: Ya benar, rasa lelah, gangguan tidur, sakit kepala, kemudian perubahan berat badan atau keluhan yang terus berulang memang tidak selalu berarti penyakit tertentu. Namun ketika keluhan berlangsung lama, semakin berat atau mengganggu aktivitas, jangan terus dianggap sepele. Menjaga kesehatan juga tidak harus dimulai dengan sesuatu yang rumit, cukup mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan, rutin bergerak juga, dan juga mengelola stres, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Yang tidak kalah penting pendengar, jangan mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan informasi dari internet. Ya, jika ada keluhan yang menetap atau kondisi yang mengkhawatirkan, tenaga kesehatan adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan pemeriksaan dan informasi yang lebih akurat. Tubuh kita bekerja setiap hari tanpa henti, karena itu jangan menunggu sakit parah baru mulai peduli. Dan pendengar, mari mulai lebih peka terhadap tubuh sendiri, dengarkan sinyalnya, jaga kebiasaannya, dan jangan ragu mencari bantuan untuk memang diperlukan. Ya, karena menjaga kesehatan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup kita hari ini dan masa depan.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
5: Ini Indonesia.

0: Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon. Yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Ya, pendengar tepat informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program Mas 1 RRI Sibolga.
1: Dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 18 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Botemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas

0: Kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
1: Probabilmente quella.
0: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus, Nicolas Gonçalves, menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
2: Que me dano quella fiducia lì che uno.
0: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Korpop KC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 1900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada. Ya, apa kabar di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda. Ferdian hadir kembali menemani hingga masih waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Beragam mata acara akan hadir menemani Anda. Dan semoga di hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, sembari menantikan kita bergabung bersama rekan-rekan yang ada di unit siaran luar untuk menyiarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga di kesempatan siang hari ini. Kami masih hadir menemani Anda berbagi hiburan. Semoga di hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Bitte mal, wie schön du dein Hirnchen da
1: Chalo
0: Heran saya gemes
1: ilasun
0: kalau kayak gitu kayaknya. Kok pengetahuannya kurang banget sih?
2: Ya,

هيا على الصلاة. Hey.

Allah!

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالآيات الباهرة وفضله على المقامات الباهرة فجلى به صدى القلوب الكافرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده نصب به عالم الملة النادرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألف ستات الأهواء المتنافرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأنظم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa mengawasi segala gerak-gerik kehidupan kita, segala tindakan yang kita lakukan selama hidup ini tidak sedikit pun lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tanamkanlah sifat ihsan di dalam dada kita, merasa bahwa Allah senantiasa melihat segala apapun yang kita lakukan selama di dunia ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, teruslah bertakwa kepadanya, karena takwalah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai penderitaan. Takwa juga yang akan membingkai diri kita menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia selayaknya untuk senantiasa bertaqarrub dan memperhambakan diri kepadanya. Di dalam sebuah adagium Arab mengatakan bahwa al-insanu ya'ti bila syai', bahwasanya manusia itu datang hadir ke dunia ini tanpa membawa sesuatu, tanpa membawa apapun. Ia lahir dari rahim ibu kita. Kita terlahir dari rahim-rahim ibu kita. Summa yas'a wara'a kulli syai'. Lalu kita berusaha meraih, mengejar segala sesuatu. Ketika kita kecil mengejar ilmu kita untuk kehidupan kita di masa depan, kita berusaha untuk menuntut ilmu. Lalu akhirnya dengan usaha kita itu, kita mampu untuk berdiri, mandiri, berusaha sehingga kita bisa menghidupi diri kita sendiri dan keluarga kita. Ada yang meraih jabatan, pangkat dan golongan, dan harta benda yang melimpah. Lalu summayutraku kulla sayin. Lalu setelah apa yang ia peroleh selama di dunia ini, akan ia tinggalkan jabatan, kekuasaan yang ia pegang, harta benda yang ia cari dengan susah payah, terkadang harus melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat. Ia tidak peduli, yang penting harta itu harus ia kuasai, yang penting jabatan itu harus ia duduki. Lalu wayazhabu bila sayin, akhirnya ia akan pergi tanpa membawa sesuatu, tanpa membawa jabatannya,
tanpa membawa kedudukannya selama di dunia ini, tanpa membawa harta yang susah payah ia raih, yang terkadang tidak mengenal halal dan haram, menzalimi saudara-saudaranya yang lain untuk meraih itu semua. Summa yuhasabu ala kulli syai'in. Akhirnya ia akan pergi dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu hartanya. Dari mana ia peroleh dan kemana ia gunakan jabatannya, dengan apa ia memperoleh jabatan itu. Inilah kita manusia. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sering kita sia-siakan. Nikmat hidup, nikmat pendengaran, nikmat mata, nikmat kalbu kita, nikmat hati yang mana kita dapat merasakan penderitaan-penderitaan orang lain. Ada sebahagian yang tidak merasakan dan tidak mau tahu atas penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sempat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bencana yang bukan saja di dunia ini akan kita alami, tetapi di akhirat, yakni nikmat yang mengundang bencana, yakni istidraj. Terkadang kepopuleran seseorang, pangkat dan harta itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepadanya, tetapi sedikit pun tidak gunakan, ya gunakan untuk bertakarrub kepada Allah. Bahkan ia mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk berbuat dosa, melakukan berbagai pelanggaran hak-hak Allah dan kemaksiatan. Di dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf 182 dan 183, Allah mengatakan, "Wallazina kazzabu biayatina sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang berani mendustakan ayat-ayat Allah, mereka-mereka yang senantiasa bergelimang dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang tidak menghiraukan syariat-syariat Allah, Allah mengatakan sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Niscaya Allah akan menggiring mereka secara perlahan-lahan ke arah kehancuran dari sudut yang tidak mereka sadari. Akhirnya mereka telah terjerembab kepada kesesatan. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan Allah yang maha adil tersebut masih menangguhkan orang-orang yang melakukan, yang mengkhianati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ingatlah bahwa hukuman Allah amat tegas. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat yang hadir di mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah mengatakan, membacakan ayat ini tentang makna istidraj. Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya 'alal ma'asi fa innama huwa istidraj." Yang dimaksud dengan istidraj, apabila engkau banyak melihat manusia,
Engkau melihat Allah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia. Sedangkan nikmat itu ia gunakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Mereka senantiasa berbuat maksiat. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Maka itulah yang dimaksud dengan istidraj. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat, kita yang sebagai pedagang banyak terkadang melakukan kecurangan-kecurangan. Ada barang yang busuk kita letakkan di bawah, yang bagus-bagus di atas. Terkadang timbangan atau sukatan kita kurangi, kita tukangi timbangan itu, kita utaati agar keuntungannya tetap pada kita. Dan kita terus melakukan ini. Di tempat lain, ada sebahagian saudara-saudara kita yang mengutaati anggaran negara dan lainnya. Kira-kira apakah bisa anggaran itu masuk ke dalam kantung-kantung pribadi kita? Mereka tidak mengingat Allah. Padahal Allah itu senantiasa mengawasi setiap tingkah laku kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam peradaban dunia, kita mengetahui ada seorang manusia yang diberikan Allah berbagai kenikmatan di dunia ini. Bahkan sepertiga dunia ini telah ia kuasai, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, berbeda dengan Fir'aun, Haman, Namrud dan lainnya yang durhaka kepada Allah. Lihatlah Sulaiman ketika ia mampu untuk berdialog dengan hewan. Bahkan ia dapat memerintahkan seorang hamba Allah untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman, dari Saba ke Palestina dalam hitungan kedipan mata. Lalu apa ucapan Sulaiman pada saat itu? Haza min fadli rabbi yabluwani ashkuru am akfur. Semua karunia yang diberikan Allah ini adalah sebagai ujian untuk mengujiku, apakah dengan nikmat anugerah yang besar ini aku tetap bersyukur kepada Allah, atau aku menjadi pembangkang setelah Allah memberikan kenikmatan kepadaku. Jika istidraj diartikan sebagai nikmat yang membawa bencana, karena setiap orang yang terus berbuat dosa, meskipun nikmat telah diberikan kepadanya, kekayaan, harta, jabatan dan lainnya, namun ia tidak kembali kepada Allah, itu namanya istidraj. Tapi di tangan Sulaiman, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah untuk senantiasa mensyukuri apapun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah karakter manusia, watak kita sebagai insan yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fusilat ayat 51 Allah mengatakan, wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa iza massahu sarru fazu du'ain arid. Dan tatkala manusia diberikan berbagai kenikmatan, diberikan setitik nikmat yang pada prinsipnya apapun yang kita terima di dunia ini baru setitik dari samudra yang sangat luas. Begitu juga ketika kita menghadapi cabaran kehidupan yang sulit, maka itu baru setitik daripada
kehancuran, kepahitan kehidupan di akhirat kelak. Dan ketika manusia diberikan setitik kenikmatan ini, lalu mereka berpaling dari peringatan Allah. Mereka lupa diri, bahkan sampai tidak tahu diri. Wa idza masahu sarru fazudu'ain arid. Maka tatkala mereka didenda, didera berbagai penderitaan kehidupan, kesulitan ekonomi, sakit yang berkepanjangan, maka barulah saat itu mereka sadar dan kembali kepada Allah, memohon dengan doa-doa yang panjang. Inilah kata Allah, bahwa manusia, karakter yang buruk di dalam diri manusia. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, makanya siapapun yang melakukan kezaliman terhadap dirinya, bahkan terhadap saudara-saudaranya pada saat ini, yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, memotong, mengambil hak-hak orang yang sangat membutuhkan, bahkan ketika bencana melanda daerah kita, begitu banyak upeti atau bantuan-bantuan dari berbagai daerah, ketika ada salah satu dari kita mungkin yang mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kita, maka ingat bahwasanya Allah itu tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Allah pasti membalas segala apapun yang kita lakukan. Kezaliman itu merupakan kegelapan di yaumil mahsyar. Ketika manusia-manusia yang lain diterangi dengan amal-amal soleh, dan ia mendapati dirinya, matanya, pandangan matanya gelap sekelilingnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga nikmat yang diberikan kepada kita tidak membawa kepada istidraj. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها

والسماء وما طحا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها

السلام عليكم ورحمة الله. صراط لا إله إلا الله.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: akhir dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
4: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
4: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
5: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
4: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
5: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
4: Usaha apaan? Bingung nih.
5: Punya hobi kan?
4: Ada.
5: Punya minat kan?
4: Punya juga.
5: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
4: Lah tapi kan gak mudah.
6: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
7: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: sesuai datanya dengan data kita dan berumur 99 tahun.
1: Ada regulasi yang mengatur bahwa produk lokal bisa masuk. Artinya dari standar kelayakan produk, ini layak konsumsi.
2: Butuh keteraturan. Hal ini tentunya kita tidak berhubungan khusus menata kembali. Sebenarnya sudah tertata, tetapi membenahi kembali.

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwilan Mas Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Sejumlah warga di kota Sibolga mengaku resahnya muncul maraknya aksi pencurian. KPU Kota Gunung Sitoli lakukan pencocokan terbatas di Desa Madula. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Erna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Sejumlah warga di Kota Sibolga mengaku resah menyusul maraknya aksi pencurian. Joyce Hotang melaporkan.
1: Sejumlah warga di kawasan Sibolga Sambas Kota Sibolga mengaku resah menyusul maraknya aksi pencurian yang terjadi di lingkungan pemukiman mereka. Keresahan itu juga disampaikan Rien, warga setempat yang mengaku juga pernah kemalingan. Beberapa barang miliknya hilang, mulai dari tabung gas LPG, telepon seluler, hingga jemuran. Sementara itu Jimmy, warga lainnya juga mengaku pencurian sudah beberapa kali terjadi dan membuat warga merasa tidak nyaman saat meninggalkan rumah. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli khususnya pada jam-jam yang dianggap rawan. Selain itu, kegiatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling diharapkan kembali diaktifkan sebagai upaya meningkatkan keamanan di lingkungan permukiman.
2: Ada sih, paling aku cuma pengen masyarakat waspada, sama jadi bisa yang nggak ada CCTV atau rumahnya kosong bisa dicegah lah gitu, jangan jadi kehilangan gitu kan.
1: Sejumlah warga menduga maraknya aksi pencurian berkaitan dengan aktivitas judi online dan penyalahgunaan narkoba yang kini menyasar usia remaja. Joyce Hotang melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Arha menyoroti persoalan drainase yang tersumbat dan belum terintegrasi sebagai salah satu pemicu genangan di sejumlah wilayah Kota Medan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Medan mendorong pendataan dan koordinasi jaringan drainase hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Permasalahan genangan air dan banjir menjadi perhatian serius pemerintah Kota Medan. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap menyoroti drainase yang tersumbat dan belum terintegrasi dengan baik di wilayah Kota Medan. Menurut Zakiuddin, drainase yang tersumbat dan belum terintegrasi menjadi penyebab munculnya genangan air bahkan saat hujan turun dengan intensitas sedang. Ia menilai penataan infrastruktur tidak akan optimal tanpa konektivitas saluran yang baik. Sistem drainase yang terputus hanya akan menampung air tanpa menyalurkannya, sehingga pemicu genangan lebih cepat. Ia meminta camat dan lurah di Kota Medan dapat mendata seluruh drainase yang belum terhubung dengan saluran utama. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan koordinasi untuk memastikan seluruh jaringan drainase di Kota Medan saling terhubung dan dapat mengalirkan air dengan baik.
4: Minggu depan ini dikerjakan supaya mengalir. Jadi besar harapan saya kepada camat atau lurah Kota Medan kiranya memberitahu mana jalan paret-paret kita ini yang tidak terhubung ke paret besar, untuk nanti saya bermohon sama Pak Aris memimpin rapat memanggil camat-camat untuk mengkoordinasikan ini paret-paret kita ini sudah konek belum semua atau tidak.
3: Lebih lanjut, Zakiuddin menegaskan pentingnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pembenahan drainase sehebat apapun akan sia-sia jika parit masih dijadikan tempat pembuangan sampah. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Melalui momentum Harhubnas ke-55, Dishub Gunung Stoli ajak masyarakat jadikan keselamatan jalan sebagai budaya sehari-hari dan tanggung jawab bersama, bukan sekedar respon terhadap sanksi. Idah Rahmi Telamanua menyampaikan laporannya.
5: Momentum Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 berfokus pada transformasi pelayanan publik, penguatan budaya keselamatan, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan. Mengusung tema resmi, terhubung, melayani, bergerak untuk negeri, Dinas Perhubungan menegaskan bahwa perayaan ini tidak boleh sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan pemantik aksi nyata. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Stoli, Hilman Polem, mengatakan, Dinas Perhubungan Kota Gunung Stoli berkomitmen untuk menumbuhkan rasa empati, kepatuhan, serta kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan bersama sesama pengguna jalan atau fasilitas perhubungan. Momentum Harhubnas ini juga diharapkan mengedukasi masyarakat agar keselamatan di jalan raya bertransformasi menjadi gaya hidup sehari-hari, bukan sekedar bentuk kepatuhan karena takut sanksi hukum.
6: Hari Perhubungan tahun 2026 memajukan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Nah, ini artinya tentunya kita memacu dari tema ini bagaimana pemerintah Kota Usuni dalam hal terutama di bidang transportasi khususnya kita melaksanakan peningkatan bagaimana ke depan bisa maju transportasi di Kota Usuni. Tentunya berkaca dari latar belakang ini kita melihat memang transportasi di Kota Usuni tidak semeraut memang, cuman butuh butuh keteraturan. Hal ini tentunya kita dinas perhubungan untuk menata kembali. Sebenarnya sudah tertata, tapi membenahi kembali. Artinya kita berupaya semaksimal mungkin masyarakat itu terlayani dengan baik. Sebagai insan perhubungan, kami berharap untuk bisa menaati aturan yang ada sesuai dengan perwal, sesuai dengan undang-undang. Bagaimana contohnya seperti mobil itu, bagaimana supaya lengkap kendaraannya, ya minimal tertib administrasi kendaraannya, QR-nya, STNK-nya. Sekarang lagi giat-giat dalam hal penertiban STNK yang tidak memenuhi cara, bukan yang tidak membayar pajak. Tentunya saya berharap kepada insan perhubungan menaati semua aturan-aturan yang ada. Kita dinas perhubungan juga akan mengadakan sosialisasi terkait mengenai itu.
7: Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Stoli mengatakan, sektor transportasi sangat menaruh perhatian pada keselamatan jalan raya. Oleh karena itu, keselamatan lalu lintas harus ditransformasikan menjadi bagian dari kebudayaan sehari-hari dan tanggung jawab bersama, bukan sekedar respons terhadap sanksi. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPBD Nias Selatan mendorong semua pihak agar ranperda penanggulangan bencana yang sedang disusun saat ini dapat mengadopsi kearifan lokal masyarakat Nias. Berikut laporan Anoveris Hulu.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Selatan mendorong semua pihak agar rancangan peraturan daerah toran perda penanggulangan bencana mengadopsi kearifan lokal masyarakat Nias dalam penanganan bencana. Kepala BPBD Nias Selatan Revi Falnahi mengatakan langkah tersebut penting mengingat wilayah Nias Selatan memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi maupun geologi. Menurutnya, pelibatan unsur masyarakat dan kelembagaan adat perlu menjadi bagian dalam sistem penanggulangan bencana di daerah. Ia menyebut tokoh masyarakat dan tokoh adat seperti Si Ila, Si Ulu maupun Balugu dapat dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana. Pelibatan tersebut dinilai penting karena penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di tengah masyarakat.
2: Minimal perda ini ya, berdasarkan dari perkembangan kita sebagai orang Nias. Kenapa daerah lain, mereka berani mengatakan satu seperti seorang menggunakan budaya. Kemudian, menanggung bencana ini tidak dilakukan oleh salah satu. Tapi perlu banyak pihak di sini, harus ada pihak di sini. Maka penting pelibatan kelembagaan ada dalam setiap keputusan penanggulangan bencana.
1: Revival menegaskan kelembagaan adat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan sejak tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Ia berharap regulasi yang disusun nantinya dapat bersifat dinamis dan sesuai dengan kondisi serta kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Dengan mengakomodasi kearifan lokal, penerapan peraturan daerah tersebut diharapkan lebih efektif karena memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat. Kepala BPBD Nias Selatan menambahkan, penanganan bencana di Nias Selatan selama ini masih menghadapi keterbatasan, salah satunya karena ketiadaan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, melalui perda penanggulangan bencana ini nantinya, maka pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat memperkuat koordinasi dan pembagian peran masing-masing pihak dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Anoveris Hulu melaporkan.

0: Bupati Deli Serdang Astri Ludin Tambunan mengatakan budidaya bawang melalui Demplot Tanjung Morawa menjadi langkah awal komoditas yang menjanjikan bagi petani sekaligus pemenuhan kebutuhan bawang di daerah. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Desa Dalus Kubing, nanti harapannya
2: pemerintah Kabupaten Deli Serdang memenuhi permintaan petani untuk melakukan budidaya bawang merah di Desa Dalu, Kecamatan Tanjung Morawa. Penanaman perdana dilakukan bersama kelompok tani Sri Lestari di demplot seluas 2,5 rantai. Bupati Deli Serdang, Asrulluddin Tambunan mengatakan demplot tersebut menjadi langkah awal untuk melihat potensi bawang merah sebagai komoditas yang menjanjikan bagi petani, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan bawang di daerah. Ia berharap hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membantu mengurangi tekanan inflasi terhadap kebutuhan bawang di Deli Serdang, serta mampu memenuhi kebutuhan pangan yang dibutuhkan dalam sehari-hari.
1: Menanam perdana bawang merah di Desa Dalus Kubing, jadi nanti harapannya biar nanti banyak masyarakat di sini yang akan juga membudayakan penanaman bawang. Tadi saya dengar hasil dari budidaya bawang ini lebih menjanjikan ya dibanding sawah, dibanding padi ya. Mudah-mudahan ini nanti hasilnya juga bisa mengangkat kesejahteraan petani ya, mengurangi tekanan inflasi di Kabupaten Deli Serdang terhadap kebutuhan bawang. Pada akhirnya nantinya Kabupaten Deli Serdang ini bisa betul-betul lah swasembada pangan untuk komoditas yang dibutuhkan sehari-hari.
2: Ia menegaskan, Dinas Pertanian akan terus mengawal proses budidaya bersama petani. Hasil dari lahan percontohan ini nantinya menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih luas. Sebelumnya, Yuliadi, pemilik lahan, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap permohonannya untuk menanam bawang merah di lahan tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga turut diserahkan alsintan berupa traktor roda 4 dan pompa air kepada Brigjen Pangan Bersinar, serta traktor roda 4 kepada Gapok Tan Lestari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Persoalan pemasaran menjadi salah satu kendala yang dirasakan pelaku UMKM di Sibolga dalam mengembangkan usahanya. Berikut laporan disampaikan Dini Siahaan.
1: Selain memiliki kendala dalam soal pasokan bahan baku yang terkadang tersendat serta soal permodalan, sejumlah pelaku UMKM di kota Sibolga juga menyebut mereka mengalami kendala dalam soal pemasaran. Hal itu dikatakan Ferry, pelaku UMKM kerupuk ikan di Sibolga, saat ditemui kemarin siang di kawasan Jalan Sisingamangaraja Sibolga. Menurut Ferry, pemasaran produk UMKM tidak cukup sebatas pasar online. Karenanya pelaku UMKM mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pemilik dan pengusaha retail di daerah ini guna memasarkan produk-produk UMKM.
2: Kalau kita dengar ya, kalau kita setiap ada kegiatan-kegiatan disampaikan oleh pihak-pihak pemilik modal ini, itu memang menggairahkan sekali. Tapi ketika kita lakukan untuk proses, itu kita mendapat kesulitan.
1: Sementara itu Hendra Saputra, pemerhati ekonomi yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah mengatakan, pemerintah daerah perlu membuat sejumlah regulasi agar produk UMKM dari daerah ini dapat dipajang dan dipasarkan di pasar modern atau retail yang ada di daerah ini.
3: Ada regulasi yang mengatur bahwa produk lokal bisa masuk. Artinya dari standar kelayakan produk, ini layak konsumsi. Ya, izinnya ada, mereknya ada. Artinya pemerintah punya hak ya, supaya pelaku usaha kita ini berkembang. Ini yang masih tertinggal.
1: Namun Hendra juga meminta pelaku UMKM di daerah ini untuk memperhatikan higienitas serta kemasan bila ingin produk UMKM tersebut dapat dipasarkan dan dipajang di pasar-pasar modern maupun pasar retail. Denny Sihaan melaporkan.

0: KPU Kota Gunung Sitoli lakukan pencocokan terbatas di Desa Madula. Indah Febrianti Bulolo menurunkan laporannya.
1: Sesuai datanya dengan data kita dan berumur 99 tahun.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Gunung Sitoli melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas atau COKTAS di Desa Madula, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Kemarin, Komisioner KPU Kota Gunung Sitoli, Jurman Berkat Hareva, yang dikonfirmasi RRI mengatakan kegiatan COKTAS tersebut dilakukan kepada seorang warga yang sudah berumur 99 tahun. Warga lansia ini masih dalam kondisi sehat dan bisa berkomunikasi dengan baik. Ia menuturkan sudah beberapa kali mengikuti pemilihan umum. Sesuai dengan data yang turun dari KPU RI, pihaknya wajib memastikan data tersebut untuk keperluan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang diupdate per triwulan.
1: Di Kota Gunung Sitoli sudah kita mulai dari tahun 2025 kemarin, dan ini juga lagi berlanjut di tahun 2026. Kita juga sudah melaksanakan pleno triwulan kedua. Itu di tanggal 2 Juli 2026. Jadi kegiatan kemarin di Desa Madula, itu kita mau melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas kepada warga yang datanya invalid. Artinya data ini, warga ini, data turun dari KPU RI itu, dia berumur 99 tahun. Jadi kita memastikan apakah benar ibu ini berumur 99 tahun. Jadi setelah kita langsung coklit terbatas di lokasi, ternyata ibu ini benar sesuai datanya dengan data kita dan berumur 99 tahun.
2: Lebih jauh dikemukakan Juliman, selain melakukan coktas di Desa Madula, bulan sebelumnya pihaknya juga melakukan kegiatan yang sama di Desa Bawo di Solo untuk memastikan keberadaan warga yang sudah berusia 101 tahun. Dari hasil coktas diketahui warga tersebut sudah meninggal dunia. Juliman menegaskan kegiatan rutin KPU Kota Gunung Sitoli selama tidak ada tahapan yakni pemutakhiran. Dan salah satu bentuk pemutakhiran tersebut selain melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu, Dukcapil dan lembaga-lembaga terkait, pihaknya melakukan coklit terbatas di beberapa desa untuk diambil sampelnya. Indah Febrianti Bulule melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi.

seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Faktanya klaim narasi yang menyatakan aku bersedia menjadi ketua KPK asalkan aturan hukuman mati terhadap koruptor diterapkan adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok membantah klaim tersebut dan menegaskan poster yang beredar adalah hoax karena dirinya konsisten menolak hukuman mati serta lebih mendukung pemiskinan koruptor. Dalam berbagai wawancara dan siniar sejak 2013, Ahok berulang kali menolak penerapan eksekusi mati atas alasan kemanusiaan. Ahok menegaskan lebih memilih perampasan harta pelaku korupsi dibanding hukuman mati.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang ini pukul 14:03 ya waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut hadir kembali menemani Anda. Ya, kami telah awali ya beberapa lagu di kesempatan hari ini. Semoga senang dan bahagia selalu yang ada di daerah Kota Sibolga, yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah juga, ya, yang ada di Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, ya, Tapanuli Selatan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang kembali kami ucapkan pendengar dimanapun berada di program Mas 1 RRI Sibolga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini penelpon pertama terputus, silakan dicoba kembali untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di kesempatan siang hari ini. Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, itu Erdian.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Opung Roma di Sipahutar.
0: Opung Roma,

0: Si Pak Hutar, gimana si Pak Hutar?
1: Kalau cuaca mulai-mulai mendung itu ko.
0: Mendung-mendung manja ya.
1: Ya, kalau diriku sehat.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Ya. Sehat kan?
0: Sehat, sehat.
1: Iyalah, dari suaranya pun sehat lah.
0: Sehat sekali ya.
1: Iya, biar kantong kita yang enggak sehat ya.
0: Itu enggak ada yang tahu.
1: Siapa yang tahu kantong kita ya kan? Oke lah.
0: Ya silakan.
1: Apa laguku ya?
0: Laguku, ada kok laguku.
1: Laguku bukan lagumu.
0: Judul lagunya laguku juga ada sih.
1: Bukan itu.
0: Oh, bukan itu.
1: Apa
0: terus
1: ya,
0: yang mana?
1: Lagi di sawah ini toh.
0: Hah?
1: Lagi di sawah mencangkul.
0: Oh, lagi di sawah, kalau begitu ilalang-ilalang lah.
1: Lagi istirahat.
0: Lagu-lagu ilalang lah kita ya.
1: Apa ya? Lagunya kalau masih boleh lah.
0: Kalau masih boleh?
1: Iya, dari Santa Hoki.
0: Kalau masih boleh, kalau enggak gimana?
1: Harus boleh.
0: Iya, boleh.
1: Supaya boleh kita mengerjakan sawah ini.
0: Iya, kalau masih boleh.
1: Iya, dari Santa Hoki kalau enggak salah itu. Toh.
0: Sudah ada.
1: Oke lah.
0: Tinggal putar kita.
1: Oke lah, aku salam-salam ya, karena aku perdana ya.
0: Iya, saya tahu apa yang ngomong Roma inginkan. Makanya saya siapin.
1: Tahu aja. Kalau gombal itu, aku ini yang nomor satu ya.
0: Gombal? Enggak, saya enggak gombal.
1: Oke lah, aku salam-salam, nanti yang di belakang marah ya itu. Oh, karena waktu kita sedikit ya.
0: Iya.
1: Iya, untuk ukurannya juga ditunggu suaranya. Mama Anugrah, ada Ingot, Luhut, Hadi. Semua-semuanya aja lah pendengar kita itu dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Iya.
1: Oke, laguku sudah ada kan itu?
0: Sudah.
1: Oke, buat itu Erdian tetap semangat.
0: Terima kasih. Selamat
1: sampai tuntas, sehat selalu itu. Oke, lagunya ditunggu itu.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Ya, masih di Prodangdut. Yang ingin ikutan bergabung silakan kami terima. Halo Prodangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Tokku.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Guru Tamba yang ada di Samosir ini.
0: Yang ada di Samosir ya. Apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat, Tok.
0: Alhamdulillah, syukur kalau begitu, sehat kita semua ya.
1: Iya.
0: Silakan. Lagu apa itu?
1: Mau request lagu dari, nggak tahu lah siapa nama penyanyi.
0: Aduh, nggak tahu, saya
1: Radio
0: juga
1: Dangdut
0: nggak tahu.
1: Itu. Radio Dangdut.
0: Oh, Radio Dangdut. Ya, boleh.
1: Iya.
0: Iya, Radio
1: kita
0: Dangdut.
1: Salam lah ya, buat yang perdana tadi ada Puroma, Amburuku, salam kompak selalu buat Kakak Opung Rania juga,
0: yeah.
1: Yang ada di Karang Sedimpuan, baru buatnya Ingot, Luhut, ada juga Mama Haryati, Pak Syahrul, pokoknya semua-semua lah itu, tak empat terkecuali karena waktu kita sedikit kalau
0: betul
1: hari ini.
0: Betul sekali, iya.
1: Iya, ditunggu lagunya itu.
0: Boleh.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Iya, Radio Dangdut kalau tidak salah ya. Lagunya ada kok, nanti kita putarkan ya. Yang pasti di kesempatan hari ini, untuk yang ingin ikutan bergabung, kita nanti akan hadirkan ya setelah lagu yang dipilihkan oleh Boru Tamba ya, di kesempatan hari ini. Di mana ya tadi lagunya, saya sudah dapat loh. Iyalah. Ya pasti ya, kita masih cari dan kita masih tunggu juga lah. Silakan yang ingin bergabung sembari mencari lagu yang hilang ini kemana. Yang ingin kita bergabung silakan di jalur telepon 0631 225 06. Yang pastinya untuk Anda yang ada di daerah Kota Sibolga ya, apa kabarnya, yang ada di Tapanuli Tengah juga. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ah, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana? Dengan siapa?
2: Opung Rayan.
0: Opung Rayan.
2: Iya.
0: Opung Rayan ya. Sehat, Opung?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan, Opung.
2: Lagunya dari Edisi Litonga.
0: Apa itu?
2: Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning.
2: Iya.
0: Berlayarnya harus malam itu ya.
2: Iya, bisa satu malam dan nyampe mungkin tadi pagi ya.
0: Berlayarnya harus malam itu.
2: Iya.
0: Kenapa begitu? Kenapa begitu?
2: Ya, hanya untuk kenangan masa lalu dah.
0: Oh, berarti pernah berlayar ini Opung Rayan.
2: Ya, cuma kenangan lagu kenangannya lah.
0: Ya, oke lah.
2: Nah, salam-salamnya untuk yang udah naik tadi, yang baru turun ada Opung Roma ya.
0: Iya.
2: Ada juga Guru Tamba Samosir.
0: Guru
2: Tamba Sedimpuan juga.
0: Iya.
2: Harus semua-semuanya lah tanpa kecuali.
0: Oh, boleh.
2: Nah, yang ada di Sipahutar juga. Di apa itu, Dorok Sanggul juga kan. Nah, di Tarutung. Ya, semua-semuanya lah, Bang ya.
0: Iya, boleh.
2: Terima kasih untuk Bang Heri ya.
0: Bang Heri sudah pulang.
2: Apanya?
0: Bang Heri sudah pulang.
2: Oh iya, Bang Perdian. Iya, maaf Bang Perdian ya.
0: Iya. Oke, kenapa Perdian. Suaranya sama ya?
2: Enggak. Ada juga yang beda.
0: Oh, beda ya. Iya. Gini ya Bu Rayan, kalau kita pilih lagunya dari Boy Sandi gimana?
2: Boleh, itu pun jadi.
0: Iya, boleh ya.
2: Makasih lagunya ditunggu. Yang Pro Dangdut.
0: Oke. Dangdut. Ya, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Radio Dangdut. Radio Dangdut. Kemarin ada lagunya. Ya pastinya nanti kita akan hadirkan ya. Semoga saja baru tambah terhibur, senang dengan lagu yang kami hadirkan ini. Dan sehat selalu di Samosir ya, beserta keluarga tercinta.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, masih di Pro Dangdut. Pro 1 RR isi Bolga. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
6: Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
6: Dengan Pak Saharul Seregar dari Padang Serimpuan.
5: Iya, dengan Pak Saharul.
6: Ini dengan siapa ya?
5: Ferdian.
6: Oh, Ferdian. Gimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
6: Oh, iyalah.
5: Silakan.
6: Lagunya dari ini, dari Lolita.
5: Siapa? Dari Lolita.
6: Iya.
5: Yang
6: jangan
5: kemarin.
6: Gila dong. Jangan gila dong.
5: Enggak, saya enggak mau, belum mau gila saya, Pak.
6: Iya. Jangan gila kita.
5: Belum mau gila saya, Pak.
6: Iya, sama.
5: Terus kenapa pilih lagu itu, Pak?
6: Makanya biar enggak gila kita. Kadang kan
5: ada ya.
6: Itu semua aja lah yang lagi dengar tanpa terkecuali.
5: Oh ya.
6: Buat Ferdian selamat tugas. Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Iya, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Pilih lagu jangan gila ya. Jangan gila dong. Iya, kita enggak mau gila, Pak. Kasihan anak istri, Pak. Iya, untuk yang ingin ikutan bergabung lagi silakan. Kami nantikan di jalur telepon 0631-22506. Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita.
7: Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
7: Apa kabar itu?
5: Kabar Atan.
7: Hah? Kabar Atan, Pak. Di mana tuh sekarang, makanya berkumur-kumur?
5: Kenapa dengan ini?
7: Hah?
5: Iya, sepertinya ada gangguan dari tadi nih, saya juga
7: gangguan
5: bingung.
7: Gangguan apa?
5: Suara saya kok saya dengar sendiri begitu.
7: Di mana suara itu?
5: Saya dengar sendiri suara saya.
7: Dengar ya. Sendiri? Oh, iyalah.
5: Iya, saya dari tadi bingung ini kok. Suara saya kok saya sendiri yang dengar.
7: Kudengarnya itu.
5: Angga. Ya. Yeah. Ya.
7: Halo, Tok.
5: Ya.
7: Kenapa ketawa itu?
5: Enggak ada yang lucu di sini.
7: Gak ada yang lucu.
5: Makanya ketawa sendiri.
7: Oh, janganlah ketawa sendiri.
5: Makanya saya takut pilihan lagunya Pak Sarul tadi. Jangan gila.
7: Jangan gila dong katanya. Untuk, ya kan.
5: Terakhir jadi gila nanti.
7: Janganlah ah.
5: Oh,
7: malu
5: usah.
7: Aku itu aku jadi gila.
5: Iya lah.
7: Yo. Boleh request lagu ya?
5: Banyak.
7: Gendaku.
5: Dari yang mana?
7: Gendaku.
5: Emang punya janda?
7: Iya.
5: Ah masa punya janda?
7: Wah itulah rencana mau janda aku ini mungkin. Oke ya tok ya.
5: Yang mana itu ya?
7: Dari Elvis Sukesi kalau nggak salah ya.
5: Elvis Sukesi?
7: Iya.
5: Saya pura-pura lupa aja lah.
7: Hah?
5: Pura-pura lupa aja.
7: Janganlah kura-kura dalam perahu bang.
5: Iya, pura-pura lupa aja sama judul lagunya.
7: Jadi kalau apa nanti kan jadi kura-kura dalam perahu itu ujung-ujungnya begitulah itu nanti.
5: Ini yang nyanyikan lagu ini banyak loh sebenarnya. Mau yang mana? Lewaldi juga ada, Imam S. Haripin juga ada.
7: Dari Imam pun enggak apa-apa lah itu, yang penting gandaku.
5: Oh iya boleh.
7: Oke. Oke ya. Biar dapatkan nanti kawan-kawan nanti ya, Cok ya.
5: Iya. Makasih.
7: Terima kasih Tok,
5: iya.
7: Hati-hati pulangnya. Selamat siang dan ada lagi Tok, bye bye Tok.
5: Dan ada lagi kita, bye bye juga.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Ya masih di Pro Dangdut. Yang ingin ikut bergabung silakan di jalur telepon 0631225006. Halo Pro Dangdut, selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah mencoba. Yang ingin ikutan bergabung di kesempatan hari ini, ya yang pastinya untuk menemani Anda di suasana sore hari ini. Yang baru saja bergabung, kami berharap sehat selalu untuk Anda.

0: Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Ya baik, pendengar, pilihan lagu terakhir di Pro Dangdut RRI Sibolga untuk siang ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk menemani sore hari ini di acara ekonomi digital, ya nanti kami akan berbagi hiburan dan informasi hingga bermasih waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga. Ya, berbagi informasi, berbagi hiburan di acara ekonomi digital di siang hari ini. Ya, untuk menemani Anda dimanapun berada. Baik, pendengar, dalam era digital yang terus berkembang, teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan istilah fintech telah membawa perubahan mendasar dalam cara kita mengelola dan berinteraksi dengan keuangan. Ya, financial technology atau fintech adalah penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Nah, ini yang kita coba akan bagi untuk Anda. Apa itu financial technology atau fintech? Ya, perkembangan fintech yang hadir di Indonesia memunculkan berbagai inovasi aplikasi, ya khususnya dalam layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan seringkali lebih terjangkau bagi banyak orang. Nah, menjamurnya fintech di Indonesia sebagai bentuk beralihnya masyarakat dari sistem keuangan tradisional menuju penerapan fintech. Adapun beberapa jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia, yakni ada crowdfunding, ada microfinancing, ada P2P lending service, ada market comparison, ada digital payment system, ada pula market aggregator dan investment. Nah, tentu ini berdampak positif ya untuk kita, di mana penggalangan dana merupakan salah satu model fintech atau crowdfunding, nah yang sedang populer di beberapa negara, ya salah satunya Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, tentu masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif maupun program sosial yang mereka pedulikan. Nah, tentu beberapa informasi lain nanti akan hadir untuk Anda.

0: Ya baik pendengar, kami cukupkan sejenak hiburan serta informasi di sore hari ini tiba waktunya melaksanakan ibadah fardu asar kepada anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat warga Sibolga sekitarnya. Seruan azan asar kami kumandangkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung.

Ya, pendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan untuk menemani hari ini dimanapun berada. Yang pasti kami hadir menemani Anda. Yang baru saja bergabung, selamat sore, apa kabar? Ya, semoga sore yang baik ya di kesempatan hari ini. Coba berbagi tentang informasi terkait dengan keuangan digital. Apa itu fintech, ya, keuangan digital, inovasi teknologi yang digunakan untuk memodernisasi, mempercepat dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Nah, beberapa jenis-jenis fintech itu sendiri dapat kami jabarkan untuk Anda. Adanya pembayaran digital, adanya peer-to-peer lending, adanya microfinancing, perencanaan keuangan dan investasi, tentu memiliki berbagai macam manfaat dan tantangan. Nah, hal ini yang tentu dapat kita sikapi bersama. Ya, misal seperti pembayaran digital, adanya layanan untuk transaksi non-tunai, transfer, dan pembayaran tagihan. Ada pula layanan pendanaan bersama atau penggalangan dana yang disebut dengan peer-to-peer lending. Nah, bagaimana pula dengan microfinancing? Ini sebuah layanan pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum tersentuh akses perbankan yang konvensional. Nah, perencanaan keuangan dan investasi yang berbasis digital untuk membantu pengelola aset, reksadana, dan saham.

0: asik sampai. Kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya sada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita. Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, kami cukupkan informasi dan hiburan di kesempatan sore ini. Selanjutnya menyampaikan buletin berita sore.

0: Bidang ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Ada Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal. Inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Ahmad Ferdian. Kita awali dengan berita pertama. Berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga memusnahkan sebanyak 4,3 juta batang rokok ilegal di halaman kantor setempat pada Kamis 17 September 2026. Pemusnahan barang bukti hasil penindakan ini dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan cara dibakar. Kepala KPPBC TMPC Sibolga Indra Isnugrahadi menjelaskan bahwa dari total 11 kabupaten dan 3 kota yang masuk dalam wilayah kerja KPPBC TMPC Sibolga, pihak Bea Cukai mencatat 3 daerah dengan peringkat teratas penindakan peredaran rokok ilegal terbanyak. Berdasarkan data penindakan, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Ditambahkannya, pemusnahan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga tertib administrasi serta transparansi pengelolaan barang hasil penindakan yang dikumpulkan sejak November 2025 hingga April 2026. Total barang bukti yang dimusnahkan bernilai ekonomis tinggi dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,2 miliar rupiah lebih.
4: Jumlah rokok yang dimusnahkan hari ini sebanyak 4.324.904 batang dengan total nilai barang diperkirakan mencapai 6.400.538.020 rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 3.231.307.984 rupiah. Barang tersebut merupakan hasil penindakan yang dilaksanakan sejak November 2025 sampai dengan April 2026. Yaitu sebanyak 29 surat bukti penindakan dari 13 frekuensi operasi.
5: Kalau berdasarkan data yang dari November sampai dengan Mei kemarin, April kemarin, daerah yang paling banyak kami temukan pelanggarannya adalah di Padang Sidimpuan, yang pertama paling banyak ya. Kemudian yang kedua di Padang Lawas

0: utara, dan yang ketiga adalah di Sibolga.
1: Oh,
0: sebenarnya semuanya merata, ada yang di wilayah yang lain ada, tapi tiga terbesar ada di daerah itu.
2: Pemusnahan tersebut terlaksana berkat sinergi yang kuat antara instansinya dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, patroli, dan penindakan di lapangan. Melalui penindakan masif ini, Bea Cukai Sibolga berharap peredaran barang ilegal dapat terus ditekan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar cukai serta mengamankan penerimaan keuangan negara. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal. Laporan Joy Sihotang.
4: Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal di wilayah kerjanya. Hasil penindakan periode November 2025 sampai April 2026. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi, saat acara pemusnahan rokok ilegal di pelataran Kantor Bea Cukai Sibolga 17 September 2026 kemarin. Disampaikannya jumlah rokok yang dimusnahkan sebanyak 4.324.000 batang lebih. Total nilai barang diperkirakan mencapai 6,4 miliar rupiah. Pada kesempatan itu, Indra mengapresiasi seluruh stakeholder yang ikut serta berkontribusi dalam penindakan rokok ilegal itu.
5: Kami juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya melalui pemanfaatan JBHCAT, telah secara nyata memperkuat program gempur rokok ilegal dan operasi bersama di lapangan. Kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan kita.
4: Selanjutnya, Indra menghimbau masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan rokok ilegal. Dirinya juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat mendukung upaya pemberantasan penyeludupan dan peredaran rokok ilegal. Joy Sihotang melaporkan.
3: Pemerintah Kota Padang Sidepuan, BPS, dan Bulog kembali melaunching penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat untuk periode kedua alokasi Juli hingga September 2026. Berikut dilaporkan Muab dan Jega.
6: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melaunching penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat periode Juli-September 2026. Bertempat di Aula Kantor Camat pada Sidimpuan Batu Nadua, Wali Kota Letnan Dalimunte menyebut penyaluran bantuan pangan ini didasarkan pada integrasi data sosial yang akurat di tingkat kecamatan guna memastikan bantuan terdistribusi secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Wali Kota memastikan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima dan mempermudah akses bantuan pangan bagi warga membutuhkan hingga akhir tahun. Melalui keterbukaan informasi dan tata kelola data yang presisi, kata Wali Kota, program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ketahanan pangan daerah.
7: BPS meyakini bahwa data BPS telah digunakan para ekonomi bukan untuk global dan ini karena asis itu mungkin dibuat luar biasa.
6: Di lokasi yang sama, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Padang Sidimpuan Dido Petu Sifarid menjelaskan, bantuan pangan periode pertama 2026 untuk alokasi Maret-Februari telah disalurkan kepada penerima manfaat dan tuntas pada Juni lalu. Kemudian untuk periode kedua, alokasi Juli-September ini, terjadi penambahan jumlah penerima menjadi 23.234 warga dengan ketentuan penerima pengganti harus masuk desil 1 hingga 4. Disebutkan Kabulok, setiap penerima memperoleh 10 kg beras dan 2 liter minyak untuk alokasi per bulan. Penyaluran berlangsung selama 5 hari kerja ditambah 3 hari untuk penggantian melalui alokasi terdekat guna membantu ekonomi warga serta menekan inflasi beras di daerah. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
3: Sejumlah pedagang komoditas pertanian di Kota Sibolga mengaku omset yang diperoleh menurun drastis akibat fluktuasi harga. Lia Nasution menurunkan laporannya.
8: Sejumlah pedagang komoditas pertanian di pasar Kota Beringin, Sibolga, mengeluhkan merosotnya omset harian mereka dalam beberapa waktu terakhir. Rosida, salah seorang pedagang kebutuhan pokok, mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan ini sudah berlangsung cukup lama akibat lemahnya daya beli masyarakat. Rosida mengungkapkan bahwa situasi ini semakin memperburuk kondisi dagangannya dikarenakan banyak barang dagang miliknya yang busuk.
9: Dia itu naik turun harga ini nggak ngerti. Sebentar dia ini, sebentar melambung, sebentar turun gitu. Jadi tahu masyarakat ya mau tak mau ya beli juga lah kebutuhan pokok ya kan. Biasanya kalau harga murah ya beli sekilo-sekilo ini ya seperempat-seperempat. Si syukuri juga masih ada barang ya kan. Barang ya kan. Karena musim hujan kali ya. Ini barang banyak sisa ini kayaknya udah banyakan penjual daripada pembeli kayaknya. Iya kayaknya ya kayaknya.
8: Keluhan serupa juga disampaikan Parlin, pedagang sayur-sayuran dan bumbu dapur. Ia menyebut sudah berbulan-bulan omsetnya tidak stabil. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini.
10: Ya, banyak yang milih harga. Iya, ya, tawar-menawar ya kan. Kadang ada harga yang murah, orang itu pergi ke sana. Ya, kayak mana lah, nama juga pembeli, Bu ya kan, pengen yang murah. Iya, itu dong. Ya, kayak mana ya? Susah jelaskan. Ya, rata-rata kayak gitu lah, Bu. Rata-rata. Ya, banyak turun drastis lah.
8: Rosida maupun Parlin berharap agar kondisi ekonomi masyarakat segera membaik sehingga daya beli bisa kembali menguat. Liana Sution melaporkan.
3: Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian yang semakin marak. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
4: Masyarakat di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian yang semakin marak. Ajakan itu juga disampaikan Yasid, seorang tokoh masyarakat, kepada RRI. Disampaikannya masyarakat harus lebih berhati-hati dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, khususnya terhadap rumah, kendaraan, serta barang-barang berharga milik warga. Menurutnya kewaspadaan dapat dilakukan dengan memastikan pintu dan jendela rumah terkunci saat ditinggalkan, tidak memarkir kendaraan di tempat yang rawan, serta menjaga komunikasi antar warga. Yasin juga mendorong masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepedulian terhadap keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda atau sistem keamanan lingkungan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
11: Masih banyak yang ngeluh kehilangan. Bulan belakangan ini memang lagi banyak kasus kemalingan. Mungkin cuma karena mereka nggak ada bukti kan. Ada bukti jadi nggak tahu ini pelaku siapa.
4: Selanjutnya Yasid menilai kewaspadaan dan kerjasama antara masyarakat dengan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap kondusif. Joy Sihotang melaporkan.
3: Kota Sibolga dan sekitarnya dikepung kabut asap tebal dalam sepekan terakhir. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Sibolga bergerak cepat mengeluarkan imbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan demi keselamatan kesehatan pernapasan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
2: Kota Sibolga dan sekitarnya dikepung kabut asap tebal dalam sepekan terakhir. Fenomena udara tidak sehat ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Menghadapi situasi ini, Dinas Kesehatan Kota Sibolga bergerak cepat mengeluarkan himbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan demi keselamatan kesehatan pernapasan. Kepala Bidang PSDK Dinkes Sibolga, Neni Sumanti, menjelaskan bahwa kabut asap kiriman tersebut mengandung berbagai partikel zat berbahaya yang berisiko tinggi memicu gangguan kesehatan serius. Guna mencegah lonjakan kasus penyakit akibat paparan polusi asap, Dinkes Sibolga mengimbau warga untuk disiplin menggunakan masker setiap terpaksa beraktivitas di luar rumah. Selain imbauan lisan, pihak Dinkes Sibolga juga telah mengambil langkah nyata di lapangan dengan membagikan masker secara gratis kepada para pejalan kaki, pengendara motor, serta masyarakat umum yang melintas di jalan raya.
12: Saat ini kita ketahui bahwa di Kota Sibolga ini sudah terjadi ataupun sudah kelihatan dampak dari kebakaran lahan dan erupsi dari gunung yang menyebabkan adanya kabut asap di Kota Sibolga. Jadi mungkin kami dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga saat ini menghimbau kepada masyarakat Kota Sibolga untuk tidak terlalu beraktivitas di luar rumah kalau memang tidak ada hal yang perlu. Kalau meskipun ada yang harus keluar rumah, kami harapkan kami Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau untuk menggunakan masker pada saat keluar dari rumah. Kalau dampak untuk kesehatan dari kabut asap ini, karena kita ketahui kabut asap ini kan banyak partikel atau zat berbahaya, jadi mungkin berdampak pada kesehatan, misalnya penyakit ISPA, batuk, sesak, pilek, kebanyakan ke penyakit ISPA ataupun infeksi saluran pernapasan atas. Sebagai himbauan dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, kami berharap untuk kepada masyarakat Kota Sibolga yang seperti saya sampaikan tadi, untuk jika melakukan aktivitas keluar rumah untuk dapat menggunakan masker, berbanyak minum air putih, makan sayur dan buah, dan jika merasa kurang sehat ataupun ada gangguan pernapasan atau terkena penyakit ISPA, bisa datang ke paskes ataupun puskesmas terdekat.
2: Masyarakat Sibolga diimbau untuk terus memantau perkembangan kondisi udara terkini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mulai merasakan gejala seperti iritasi tenggorokan, batuk persisten, atau sesak nafas. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Kondisi cuaca di wilayah Tapanuli Tengah masih tergolong ekstrim, sehingga masyarakat berdomisili di sekitar bantaran sungai atau perbukitan kembali diingatkan untuk waspada. BPBD juga menilai perbaikan infrastruktur pemulihan yang belum tuntas menjadi salah satu pemicu banjir susulan saat hujan turun. Laporan Muab dan Jega.
6: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tapting pada September 2026 ini diperkirakan masih tergolong ekstrim. Cuaca yang sering berubah-ubah dan cenderung diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi, masyarakat yang berdomisili di sekitar bantaran sungai maupun perbukitan kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekretaris BPBD Tapting Tantia Rahab mengatakan selain masyarakat, pihaknya juga saat ini dalam kondisi siap-siaga dalam memberikan pertolongan dan evakuasi terhadap masyarakat di lokasi terdampak bencana. Tanti juga menyebut kesiapsiagaan personil BPBD dianggap perlu mengingat cuaca masih ekstrim. Ditambah lagi perbaikan infrastruktur pemulihan juga belum tuntas dikerjakan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir saat hujan turun.
13: Memang intensitas curah hujan di wilayah kita sangat tinggi ya Pak ya. Terus di samping itu kita kan masih tahap pemulihan, lagi tahap pengerjaan perbaikan infrastruktur. Jadi karena memang infrastruktur ini belum 100% baik, ketika terjadi intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama, menyebabkan air ini meluap ke jalanan maupun rumah warga. Untuk BPBD sendiri saat ini siap siaga untuk melakukan pertolongan dan evakuasi kepada warga. Kemudian dari pemerintah juga sedang melakukan sedimentasi pengelukan sungai dan membangun bronjong tanggul-tanggul sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi ini diharapkan air ini tidak meluap ke rumah warga.
6: Di kesempatan itu, Tanti juga berharap masyarakat yang berada di titik lokasi bencana terparah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, terutama saat musim hujan. Masyarakat diminta agar siap siaga dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal serta jalur evakuasi yang sebelumnya telah disarankan pemerintah daerah. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
3: Curah hujan yang tinggi menjadi penghambat aktivitas petani karet di Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Syahan.
14: Kendati kini dikabarkan harga ketan karet di tingkat petani mulai merangkak naik dalam per kilo, kini petani karet di Tapanuli Tengah kembali menghadapi persoalan baru. Persoalan baru yang dihadapi petani di daerah ini yakni datangnya musim penghujan. Hal itu dikatakan Maida Huta Soit, seorang petani karet di Kecamatan Kolang saat ditemui RRI di Kolang. Maida mengatakan dengan kondisi musim hujan sekarang ini, hasil sadapan petani menjadi tidak maksimal. Selain itu, hasil sadapan pohon karet pun akan rusak dan bercampur dengan air yang membuat harga jualnya kembali anjlok. Padahal dengan harga yang kini bergerak naik, kata Maida, akan sangat membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan mereka di tahun ini.
15: Hujan kan? Ya rusaklah, tengok dulu kantor kami ini kan, mengerusak itu. Kalau kami mintalah sama pemerintah, perhatianlah kami, apa-apakan hidup kami sama anak kami.
14: Selanjutnya Maida hanya bisa berharap cuaca segera membaik agar petani karet dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Deni Sihaan melaporkan.
3: Kemacetan masih mewarnai sejumlah ruas jalan yang ada di kota Sibolga. Lia menurunkan laporannya.
8: Kemacetan kini menjadi warna dari kota Sibolga, terutama pagi dan sore hari. Dika, salah seorang warga di kota Sibolga, mengatakan, selain ruas jalan yang sempit, sejumlah kendaraan yang melintas sering tidak teratur sehingga menimbulkan terjadinya kemacetan. Ia menambahkan, melihat situasi dan kondisi banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan tersebut, seharusnya pihak terkait melakukan penertiban di waktu tertentu, khususnya pagi dan sore hari, serta memberikan razia bagi sejumlah kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas.
16: Sesuai dengan keadaan yang kita lihat ya, hari-harinya, itu hampir semua jalan-jalan itu kemacetan sudah mulai tampak di mana-mana, terutama di sekitar jam-jam pulang kerja. Itu parah ya, di mana-mana banyak kemacetan. Nah, sehingga tentu ini akan mempengaruhi kelancaran kita dalam lalu lintas.
8: Dika berharap dengan adanya penertiban oleh dinas terkait dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi di daerah ini. Liana Sution melaporkan.
3: Kondisi jalan ke bekas lokasi transmigrasi Kolang sangat buruk. Warga minta perbaikan. Laporannya disampaikan Deni Syahan.
14: Warga tani di lokasi bekas pemukiman transmigrasi di Kecamatan Kolang meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membangun akses jalan menuju kawasan itu, mengingat kawasan itu merupakan salah satu wilayah sentra pertanian dan perkebunan. Permintaan itu diutarakan M. Solihin, warga di Desa Rawang Makmur, kepada RRI di Raso, Kecamatan Kolang. Solihin mengatakan warga tani yang bermukim di kawasan itu sangat sulit untuk memasarkan hasil pertanian akibat buruknya akses jalan ke wilayah itu yang sangat licin dan berlumpur di saat musim penghujan, hingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
17: Setiap harinya harus melintas jalan ini. Jalan ini adalah jalan penghubung dari dusun kami, di mana daerah pertanian, jadi membawa hasil bumi harus melintasi jalan ini. Ini sangat sulit dilewati oleh kendaraan karena sangat licin, apalagi terjadi musim hujan, jalan ini nggak bisa dilewati.
14: Karena itu Solihin dan warga lainnya berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera membangun akses jalan ke kawasan itu guna menghidupkan geliat perekonomian warga di wilayah itu. Deni Sihaan melaporkan.
3: Seorang pria terduga pengedar sabu dibekuk polisi saat berada di sebuah rumah kosong di Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporannya disampaikan James Franciscus.
18: Polres Tapanuli Tengah meringkus seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sabu di Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri. Tersangka berinisial PS 34 tahun ditangkap di sebuah rumah kosong pada Senin petang, 14 September 2026. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Petarlimu, menjelaskan, dari penggeledahan, petugas menyita 3 paket sabu siap edar dengan berat 1,2 gram, uang tunai, gunting, plastik bening, dan 1 unit telepon seluler.
19: Personel melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial PS, umur 34 tahun, yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di lingkungan 1, Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri. Dari hasil penggeledahan, petugas kami mengamankan 3 paket sabu dengan berat bruto 1,20 gram beserta barang bukti lainnya. Kami menghimbau masyarakat agar terus memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba.
18: Dijelaskan Ibtu Anto, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. James melaporkan.
3: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, kemarin menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta. Hasil pertemuan, bantuan sosial kebencanaan bagi masyarakat terdampak berupa jaminan hidup dan isi hunian akan kembali disalurkan pada minggu ketiga dan keempat September ini. Selengkapnya dilaporkan Mu'afdan Jega.

0: dampak bencana serta percepatan penyaluran bantuan kepada keluarga terdampak. Saat ditemui Bupati Tapting Masinton Pasaribu pada Kamis 17 September 2026 di kantornya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku proses pendataan korban dan dampak bencana menjadi langkah awal krusial yang membutuhkan ketelitian. Saat ini verifikasi dan validasi data terus dimaksimalkan tim Satgas untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran.
1: Ini saya dengan Pak Masinton, Bupati Tapanuli Tengah, bersama Wamensos RI. Kita terus berkoordinasi, berkolaborasi untuk menanggulangi dampak bencana beberapa waktu yang lalu. Dimulai dengan melakukan pendataan, ya, yang memerlukan waktu memang. Kemudian diverifikasi, divalidasi oleh Pak Tito, selaku Ketua Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, setelah itu kita tindak lanjuti dengan penyaluran berbagai bantuan program pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden kepada keluarga-keluarga yang terdampak. Terima kasih Pak Bupati selama ini telah bekerja baik, ya, dan penuh kesabaran. Setelah itu mudah-mudahan masyarakat bisa bangkit kembali dan melewati masa-masa sulit ini, ya, dengan kesabaran bersama dan menghadirkan satu kesejahteraan sosial yang lebih baik ke depannya.
0: Sementara Bupati Masinton Pasaribu menyebut sesuai hasil koordinasi Pemkab Tapting dan pihak Kemensos, tahap penyaluran bantuan jaminan hidup, jadup, dan isi hunian akan kembali dilakukan pada minggu ketiga dan keempat September 2026 ini. Bantuan jadup akan direalisasikan untuk 41.555 jiwa korban bencana, serta bantuan isi hunian bagi 5.626 kepala keluarga. Bupati Masinton juga memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dan mengawal proses tersebut, sehingga bantuan yang telah diperjuangkan dapat segera diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak harus terakomodir sehingga aktivitas dan ekonomi kembali normal. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
2: Polres Toba berhasil menggagalkan transaksi sabu dan meringkus seorang pengedar narkoba bersama kurirnya di pintu Pohan Meranti. Berikut laporan James Franciscus.
3: Terlibat peredaran narkotika jenis sabu, keduanya ditangkap di pinggir jalan Cigura-gura, Dusun Lobujihor, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, pada Senin dini hari, 14 September 2026. Kasihumas Polres Toba, Ibda Kairudin menjelaskan, kedua pelaku masing-masing berinisial SS 35 tahun yang diduga sebagai pengedar dan S 22 tahun yang diduga berperan sebagai kurir.
4: Telah mengamankan semua pelaku pengedar narkoba dari Lubukio dan Gura-Gura kecamatan di Kepulauan Meranti, Desa Meranti Timur. Dari yang diamankan SS 35 dan S 22, BB yang diamankan 1,79 gram dan telah diamankan di Polres Toba.
3: Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga SS mengaku mendapat narkotika tersebut dari seorang pria berinisial ARP alias Padiki, warga Kabupaten Asahan. Polisi menduga SS memiliki dan menguasai sabu untuk dijual kepada orang lain, sementara S membawa sabu untuk diserahkan kepada pihak lain. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Berdasarkan data penindakan Bea Cukai Sibolga, Kota Padang Sidimpuan menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan peredaran rokok ilegal terbanyak. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Sibolga berada di peringkat ketiga. Bea Cukai Sibolga menyelamatkan kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah dari penindakan rokok ilegal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Anies menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU perampasan aset dalam kelas kader gerakan rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Padahal jika disaksikan secara utuh, tidak ada pernyataan Anies dalam pidato itu yang menyampaikan dirinya menolak RUU perampasan aset.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini-sini.

0: di sini.
1: Iya.
0: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Duh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Baik, mendengar masih lanjutkan kebersamaan pukul 17.35 waktu Indonesia Barat saat ini. Kami masih menemani Anda hingga masih waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Waduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Di manapun berada, di penghujung kebersamaan di kesempatan hari ini, Jumat 18 September 2026, akhirnya kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Tentunya harapan sehat selalu di manapun saat ini berada, dan tetap bersama di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau mager.
0: Ayo.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
4: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekedar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Ya Rohman Ya Rohim dari Chris Dayanti. Dan pendengar, senang sekali si Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua tentunya hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Mengenal perih bahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

0: menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
0: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
0: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Dan kemudian 52 anggota.
0: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugendi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: Ya 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus

0: TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
1: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
2: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
0: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
4: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
5: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
4: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
6: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
4: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Alhamdulillah, pada tahun ini
8: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
7: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
9: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
8: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
10: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
11: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
10: Bupati Lamongan Hidro Refendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
12: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gaslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
10: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
3: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
14: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
13: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
14: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
15: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
14: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
16: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
17: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alvus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan kemudian merasa berkat mendatangi lapangan itu menunjukkan
4: sesama. Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, setelah ini pendengar akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan judul Pendidikan Anak yang dibawakan oleh Ustaz Zainuddin. Pendengar, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia rahmat anugerah yang telah, yang sedang, dan akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan. Mari kita syukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan memanfaatkannya, dengan menggunakannya di jalan ibadah, di jalan kebaikan, di jalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kelak diberikannya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, judul tausiah singkat pada kesempatan ini adalah pendidikan anak. Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam proses perubahan dan pertumbuhan manusia. Perubahan dan pertumbuhan kepada yang lebih baik membutuhkan pendidikan yang baik pula. Pendidikan yang baik akan menghasilkan output yang baik untuk misi membangun umat Islam. Salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'lim, mendidik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumullahul kitab. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Pendengar rahimakumullah, dari pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berkualitas sebagai output yang kemudian pada akhirnya membentuk peradaban unggul ketika itu. Umat Islam diproyeksikan untuk menjadi pemimpin peradaban sebagai umat yang menebar kebaikan bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. Sebuah misi yang tidak ringan dan membutuhkan pribadi-pribadi yang unggul.
Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Saudaraku rahimakumullah, pendidikan manusia sejatinya bersifat integral. Tidak ada ketimpangan antara satu aspek dengan yang lain. Kita pernah mengenal konsep imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan sebuah upaya integrasi untuk menghasilkan sumber daya manusia SDM yang unggul, SDM yang berkualitas, unggul secara moral, spiritual, maupun unggul dalam sains dan teknologi. Keterpaduan dalam pendidikan seperti ini, bila berjalan dengan baik, tentu akan mampu menghasilkan orang-orang yang pintar yang baik, atau orang-orang yang baik yang pintar. Dua tipe inilah yang diharapkan mampu menebar rahmat kebaikan, rahmatan lil alamin, ke seluruh alam. Dan dua tipe ini secara tersirat adalah harapan dalam doa yang sering kali kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mendapat kebaikan di dunia dengan kepintaran, dan mendapat kebaikan di akhirat dengan ketakwaan. Banyak orang pintar yang tidak baik, atau orang baik yang tidak pintar. Dua tipe ini sulit diharapkan untuk bisa menebar kebaikan dan manfaat bagi sesama. Bahkan malah bisa berpotensi menjadi masalah, troublemaker. Orang pintar yang tidak baik bisa berpotensi merugikan orang lain. Sederet contoh kasus dalam hal ini, kasus para pejabat korupsi, kebohongan publik, mafia dan seterusnya. Adapun tipe orang yang baik yang tidak pintar dan tidak paham, berpotensi dimanfaatkan, dirugikan atau bahkan dianiaya oleh pihak yang lain. Pendengar yang berbahagia, upaya untuk menghasilkan pribadi yang unggul merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Merupakan tanggung jawab setiap pihak, apakah lembaga pendidikan, keluarga, orang tua, sosial, masyarakat, dan seterusnya. Orang tua adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anak mereka agar menjadi pribadi-pribadi yang unggul, menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Betapa besar pahala
yang diraih oleh karena kesolehan atau bahkan kontribusi anak bagi masyarakat dan agamanya yang juga akan berbuah pahala bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Realitanya seringkali terdapat berbagai kendala dalam upaya pendidikan anak, mulai dari kendala finansial, kendala lingkungan sosial, atau bahkan kendala keluarga. Di antara kendala yang bisa merusak pendidikan anak adalah kendala lingkungan dalam berbagai bentuknya. Pada saat ini, siapapun sangat mudah untuk mengakses, mencari, mendapatkan informasi dari berbagai sarana, media cetak dan elektronik sedemikian menggurita. Media bisa lebih efektif dan berhasil dalam mendidik anak-anak kita, baik pendidikan positif atau sebaliknya. Media mendidik cara berpikir, gaya hidup, cara bergaul, dan seterusnya. Permasalahannya adalah jika anak-anak kita dididik oleh media dengan berbagai materi negatif dan destruktif, mengarahkan pemikiran, gaya hidup, dan seterusnya ke arah yang negatif dan menyimpang dari ajaran Islam. Media merupakan salah satu sarana perang pemikiran, al-khazru fikri, musuh-musuh Islam untuk melumpuhkan umat ini, dan media ini sangat efektif bagi mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Lingkungan yang berarti teman, sahabat, bergaul, komunitas bisa mempengaruhi pendidikan anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat sebagai pihak yang bisa mempengaruhi moral dan kebiasaan seseorang. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung kepada kebiasaan, cara hidup dan akhlak sahabatnya. Maka setiap kalian perhatikanlah kepada siapa teman yang digaulinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Persahabatan dan pergaulan bisa mempengaruhi seseorang. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, ia bisa mendapatkannya cuma-cuma, dan siapa yang berteman dengan tukang besi, maka ia akan kecipratan baunya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan anak-anak kita, kepada siapa mereka bergaul, bersahabat, berteman dalam kehidupan sehari-hari, karena persahabatan, pergaulan, pertemanan sangat mempengaruhi akhlak pribadi, tingkah laku anak-anak kita. Demikian tausiah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahu al muwafiq ila aqwamit tariq billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat lagi pendengar akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Kelam Kelabu Y Ella, persembahan dari RRI Ambon. Pendengar, selamat mendengarkan.
1: Juli 2013, saat kelam kelabu bagi warga Desa Negeri 5, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebagian wilayah tersebut diporak-porandakan oleh banjir bandang yang menyapu bersih separuh desa tersebut akibat jebolnya dam Y Ella. Inilah mini drama Kelam Kelabu Y Ella.

0: Selamat siang, Bapak-bapak. Kita mau tanya dulu, kira-kira katumpung perkembangan kondisi dam sekarang ini akan bagaimana?
1: Begini, Pak Raja. Kalau kali Waisu itu akan berbesar, tapi kali Waiela ini akan gawat.
2: Betul, Pak Raja. Menurut beta, selama lagi dam Waiela itu pasti bocor. Katumpung keselamatan pasti terancam.
0: Ah, semungkin. Saya tahu beta beberapa waktu lalu itu akapung air sudah sempat kering, Pak.
1: Ini yang katong ada pikir. Apalagi hujan terus, akapung air sudah lewat batas aman.
2: Bapak Man bilang betul. Kalau begitu, apa yang harus katong bikin sekarang?
0: Oke, kalau memang demikian akan berjalan, katong sampaikan para warga dulu. Supaya dong, sementara ini pindah ke tenda-tenda pengungsian.
1: Oke, Bapak Raja.

0: bagaimana? Apa Katung harus ke single Katung pulang rumah? Lalu anak-anak dong ini bagaimana?
1: Ya Bapak, peta sekolah ini bagaimana lagi?
2: Iya, Bapak mengerti Mama Deng Andi pun perasaan. Tapi alangkah baiknya, sekarang Katung mesti siap-siap jual. Lalu bawa barang-barang yang dianggap penting. Katung mesti harus pindah ke tenda pengungsian. Coba kamu dengar itu tanda sirine sebagai tanda akan terjadi sesuatu. Mari, Katung bisa sudah, cepat sekarang.
0: Sabar.
2: Kenapa deh, Mama?
0: Sebelum Katung keluar rumah,
2: huh?
0: Mama mau pasang kain bakas di pintu rumah dulu.
2: Para apa lagi?
0: Sebab barang ini nih, huh? Dari dulu Katung percaya akan bisa menghindarkan Katung rumah dari bencana.

0: Tak Wangi, bagaimana keadaan air sekarang?
1: Gawat kawan nih, beta yakin toh, jam wayla ini akan so hampir ambruk. Sadikit lagi, so ada rembesan air yang keluar. Sementara hujan nih akan semakin besar.
0: Kalau begitu Ali turun sudah, kasih tahu warga, cepat.
1: Siap

0: Pak, apa warga yang rumahnya rawan terkena bencana sudah keluar semuanya?
1: Yang kita tahu, semua sudah Bapak petugas.
0: Baiknya dipastikan ya Pak, jangan sampai ada warga yang masih berada di rumahnya demi menghindari adanya korban jiwa.
1: Baik Bapak petugas. Bapak Man, warga semua sudah sudah kumpul atau belum?
2: Ya ampun, kita baru dapat ingat. Masih ada satu lagi. Ini cum, bapakmu ada ambian tua.
1: Apa? Kenapa mesti begitu? Bapak petugas, maaf. Masih ada satu warga lagi yang belum ada. Untuk penama nenek cum.
3: Hi, itu beta pun ini. Tolongan tua tuh.
2: Beraja, beta mau pi ikut bapakmu ambil nenek cum.
4: Bapak Man, jangan. Balik cepat Bapak Man. Di sana bahaya. Cepat balik.
5: Bapak Man, balik. Balik.
3: Bapak, Bapak, Bapak.

0: Bahaya, Pak. Bahaya. Dam su jebol.
1: Apa? Apa benar yang baru kamu bilang?
0: Betul, Pak. Beta sempar lente. Nah, itu. Itu sirine toh. Bapak dengar sendiri tuh.
1: Ya Allah. Dam Waela sudah jebol.
2: Ada gelombang besar datang dari arah hutan.
3: Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, situasinya genting. Kita dalam bahaya. Segera jauhi sungai. Segera ke tenda atau ke tempat aman lainnya. Sekarang juga.
4: Coba kamu dengar, ada orang bateri minta tolong, jam sampai itu.
3: Bapak, ibu, saudara sekalian, tetaplah di sini. Jangan coba mendekati sungai.

0: Bagaimana? Apa sudah ada tanda-tanda temuan korban?
1: Maaf, Pak. Sampai saat ini kami belum menemukan korban yang hanyut.
2: Pak, bagaimana dengan beta pai tua pung kabar, Pak?
3: Beta lai, Pak. Beta pai tua lai bagaimana?
0: Maaf, ibu-ibu. Saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Mari kita doakan saja. Semoga pencarian ini berhasil. Dan sesuai aturan, masa tenggapnya 7 hari. Dan apabila korban tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan. Namun, apabila ke depan ada tanda-tanda temuan baru, maka pencarian dapat saja dilakukan kembali.
2: Ayo, baik. Lalu bagaimana ini kata Petu? Bang, saya cari agungnya, cari dia coba.
4: Katong semua turut sedih dan berduka dengan kejadian ini.
2: Iya, Bapak. Katong semua sedih.
5: Bapak, Ibu, semua, katong doakan saja. Semoga usaha dari para petugas ini akan berhasil. Lalu para katong punya basudara yang wafat, semoga husnul khotimah dan dong bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya.

perjalanan hidup manusia di dunia tidak bisa diketahui. Susah, senang, suka maupun duka akan datang silih berganti tanpa kita sadari. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tempatnya kita ber

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那姑姑吧，这拜个哎呀，哎呀，拜拜的。

0: Perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Bernau dari Febi Putri. Pendengar, senang sekali saya Azizi Akhrufatul Jannah bisa kembali hadir menemani pendengar semua di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar. Dan pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini, Jumat 18 September 2026, kami hadirkan informasi seputar Asian Games. Kali ini, Sumaya ke semifinal Tekbal Indonesia berpeluang raih medali Asian Games. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, atlet Tekbal Putri Indonesia, Sumaya, melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil itu menjaga peluang Indonesia meraih medali pertama dari cabur tersebut sepanjang sejarah Asian Games. Sumaya memastikan tiket semifinal setelah melewati babak grup dan repechage di Nagoya City Higashi Sports Center pada hari Jumat 18 September. Pada pertandingan pertama grup B, Sumaya mengalahkan wakil Lebanon dan Dal Kamar dengan skor 12-9, 12-11. Namun, Sumaya kalah dari wakil Myanmar, Wai Hin Hin, dengan skor 10-12, 8-12. Ia kemudian bangkit pada laga terakhir dengan menundukkan wakil Kyrgyzstan, Aidana Otorbaeva, lewat 3 game. Sumaya menang 6-12, 12-6, 12-6 dan mengakhiri fase grup sebagai penghuni peringkat kedua atau runner-up. Posisi tersebut membuat Sumaya harus melewati babak repechage untuk lanjut ke semifinal. Ia menghadapi wakil Kamboja, Daye Kumien, dan menang 2 game langsung dengan skor 12-8, 12-7. Di semifinal, Sumaya akan menghadapi wakil India, Kimsi Joakim Zozwa, untuk memperebutkan tiket ke partai final. Pelatih Tekbal Indonesia, Fitrah Muhammad, menilai Sumaya menunjukkan perkembangan dan kepercayaan diri selama persiapan. Menurut Fitrah, Sumaya mampu memanfaatkan pertandingan untuk menguji sejumlah serangan yang mungkin digunakan pada laga berikutnya. Dan pendengar, berikut informasi dari Asian Games terkait cabang olahraga tekbal. Mungkin pendengar semua masih asing dengan cabang olahraga tekbal yang kali ini dipertandingkan di Asian Games Nagoya, Jepang 2026. Nah, selanjutnya pendengar, setelah ini di segmen selanjutnya nanti kita akan bahas sedikit tentang tekbal di obrolan komunitas. Apakah ada komunitas tekbol di Indonesia? Jika ada yang berlomba di Asian Games, berarti ada pendengar. Nanti kita akan bahas. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu If the World Was Ending dari JP Sax featuring Julia Michelle. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Tetap Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian. Dan pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di obrolan komunitas edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Dan seperti yang Zia katakan tadi, kita akan membahas lebih lanjut tentang olahraga tekball. Nah, pendengar, sebelum kita membahas perkembangannya di Asia, menariknya nih kita kulik dulu dari mana sebenarnya olahraga tekball berasal. Jadi olahraga tekball berasal dari Hungaria. Olahraga ini diperkenalkan pada tahun 2014 oleh Gabor Borsanyi, mantan pemain sepak bola profesional, bersama Victor Huzer, seorang ilmuwan komputer, serta Georgi Gatchen, seorang pengusaha di Hungaria. Ide awalnya cukup sederhana nih pendengar, yaitu menciptakan permainan yang memungkinkan orang berlatih dan memainkan bola dengan menggunakan permukaan meja yang dirancang khusus. Dari sinilah lahir meja tekball yang memiliki permukaan melengkung. Bentuk meja tersebut bukan sekedar untuk tampilan, tetapi dirancang agar bola memantul dengan cara tertentu sehingga pemain harus memiliki kemampuan mengontrol bola secara akurat. Pada awal perkembangannya, tekball banyak dikaitkan dengan sepak bola karena teknik dasarnya menggunakan bagian tubuh yang lazim digunakan dalam sepak bola seperti kaki, kepala, dan dada. Namun kemudian tekball berkembang menjadi olahraga tersendiri dengan aturan, kompetisi, dan organisasi internasional. Perkembangannya pun semakin luas nih pendengar. Dari Hungaria, tekball menyebar ke berbagai negara dan mulai dimainkan oleh komunitas olahraga di banyak wilayah dunia. Dan menariknya lagi, olahraga ini juga mendapatkan perhatian dari sejumlah pemain sepak bola terkenal yang menggunakannya sebagai bagian dari latihan keterampilan mengontrol bola. Jadi kalau kita melihat meja tekball nih pendengar, untuk pertama kali dan kita pasti akan berpikir ini meja apa? Jawabannya ini meja yang menjadi pusat dari sebuah olahraga yang lahir di Hungaria yang dan kini berkembang menjadi cabang olahraga internasional. Nah, dari sebuah ide yang mengembangkan permainan bola, tekball kemudian tumbuh menjadi olahraga kompetitif yang memiliki panggung internasional. Dan salah satu perkembangan yang menariknya lagi adalah masuknya cabang olahraga tekball dalam Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Nah, pendengar, setelah ini kita akan membahas apakah di Indonesia sudah ada komunitas olahraga tekball? Jadi jawabannya ada. Dan adapun organisasi tekball di Indonesia ini cukup terstruktur ya perkembangannya. Ada organisasi nasionalnya, yaitu Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia atau POTSI. Jadi VTEK mencatat Federasi Tekball Indonesia telah berdiri sejak tahun 2020 dan saat ini sudah memiliki 10 klub yang tercatat dalam profil federasinya. Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 juga menyebutkan kepengurusan tekball ketika itu sudah ada di 30 provinsi. Tekball Indonesia juga sudah masuk dalam ekosistem olahraga nasional. Tekball diterima sebagai anggota Komite Olimpiade Indonesia pada 2021 dan perkembangan berikutnya berada di bawah POTSI. Perkembangan di daerah juga mulai terlihat pada tahun 2026. POTSI Jawa Timur dilaporkan sedang memperluas sosialisasi dan pembinaan dengan sekitar 10 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang mulai merintis pembentukan dan pembinaan tekball. Jadi tekball di Indonesia ini bukan lagi sekedar olahraga yang kita lihat dari luar negeri pendengar. Sudah ada organisasinya, sudah ada klubnya, sudah ada atletnya, sudah ada pelatih dan komunitas yang sedang berusaha mengembangkan olahraga ini. Nah, dan ini bisa menjadi ide untuk pemuda-pemuda di wilayah Sibolga dan Tapanuli yang mungkin tertarik untuk lebih tahu lebih dalam terkait olahraga tekball dan mendirikan komunitasnya di kota kita tercinta.
Dan berdasarkan informasi dari laman resmi RRI.co.id, wakil Indonesia yang bernama Sumaya sudah dipastikan ke semifinal Tekbal Indonesia, ke semifinal olahraga Tekbal di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, yang akan berpeluang raih medali Asian Games. Dan semoga kita doakan medali tertinggi, medali emas yang didapatkan Sumaya, wakil Indonesia di cabang olahraga Tekbal Asian Games 2026. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua di obrolan komunitas edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Sampai jumpa di obrolan komunitas edisi lainnya, dan jangan kemana-mana pendengar, karena di pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Jumat 18 September 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita langsung saja ke penelpon pertama kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Azizia.
0: Dengan siapa di mana? Dengan Boru Tamba ya?
1: Dengan Tamba yang ada di Samo, suruh Mbak Azizia.
0: Oke, Boru, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat Mbak Zia. Mbak Zia sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Di sana cuaca bagaimana, Boru?

0: ini baru berhenti hujan ya, tapi nggak begitu deras.
1: Oke, semoga selalu aman terkendali semuanya di sana ya.
0: Cuacanya aman terkendali di sini.
1: Amin.
0: Kalau tadi siang sampai tadi sore cerah.
1: Oh iya.
0: Baru tadi malam hujan itu pun cuma sebentar.
1: Oke. Malam hari ini mau request lagu
0: Mbak Jia.
1: Boleh, mau request lagu apa?
0: Dari Desi Ratnasari, Lukisan Cinta.
1: Lukisan Cinta.
0: Iya, dari Desi Ratnasari. Sembari dia mencari, aku salam dulu ya.
1: Boleh.
0: Buat Ingot Manalu, ada juga Bung Rania Burutamba, ada juga Bung Roma, Pak Syahrul, Pak Opung Raya, Namang Boru Tobing, ada juga Luhut, ada juga Nenek Aal. Pokoknya semua-semua lah Mbak Jia.
1: Siap.
0: Ada lagunya Mbak?
1: Ada, Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari.
0: Oke, oh buat Nenek Hafizah satu lagi yang tertinggal.
1: Boleh.
0: Oke. Salam kompak di udara semuanya buat pendengar Pro 1 dimanapun berada ya Mbak.
1: Siap, kompak selalu.
0: Buat Mbak Jia, selamat juga sampai tuntas, tetap semangat, selalu sehat,
1: murah rezekinya. Amin, semoga doa-doa baiknya kembali ke Boru ya.
0: Iya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Jia.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Bang Borkat.
1: Bang Borkat, apa kabar malam hari ini?
3: Biasa,
1: sehat ya?
3: Iya.
1: Oke. Cuaca di sana?
3: Cerah.
1: Oke, semoga selalu aman terkendali.
3: Iya.
1: Oke, Bang Murkat mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya dari Panber, Tak Kusangka.
1: Tak Kusangka. Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Ya, salamlah semua pendengar ya.
1: Iya.
3: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi malam hari ini.
1: Selamat malam Ruang Rindu,
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Aji Gia.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan.
1: Boru Tamba di Sidimpuan, apa kabar malam hari ini?
4: Kabarnya kabar sehatlah Aji Gia.
1: Di Sidimpuan cuaca bagaimana Boru?
4: Cuacanya cerah, secerah hati kita berdua.
1: Alhamdulillah, semoga selalu cerah.
4: Iya.
1: Sesekali hujan, sesekali panas.
4: Iya.
1: Oke.
4: Mudah-mudahan.
1: Amin.
4: Udah bisa minta lagu?
1: Boleh, mau request lagu apa Boru?
4: Aku mau request lagu yang judulnya Angelina dari Dedi Dorek.
1: Wah, pakai Dedi Dorek.
4: Iya.
1: Mau salam-salam.
4: Sembari mencari lagunya, aku salam-salam dulu lah ya.
1: Iya,
4: silakan. Di salam buat Boru Tamba yang perdana. Siapa tadi yang kedua itu?
1: Bang Borkat.
4: Hah? Bang Si Borkat.
1: Iya.
4: Ya, tetangga desanya itu. Untuk si Borkat lah ya. Untuk si Sahrul, mana suaranya. Untuk Nenek Wirlangga. Untuk Nenek Aal. Untuk Pak RT. Nantilah kita bicarakan masalah. Ada yang mau kami urus surat pindah.
1: Iya.
4: Untuk si Hadi ditunggu suaranya lah ya. Untuk siapa lagi? Untuk Opung Rayan. Untuk semua-semua lah pendengar sisi kita ya.
1: Oke, siap Boru.
4: Enang laguku?
1: Ada.
4: Oh ya, matur nuwun banget lah ya.
1: Sami-sami.
4: Tak enteni lagu nih.
1: Oke.
4: Makasih lah ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, kita cukupkan dulu 3 penelpon pertama kita. Nanti kita kembali lagi, kita buka penelpon lagi sekitar pukul 21.30. Pendengar nantikan dan terus monitor Ruang Rindu edisi malam hari ini. Dan setelah ini pendengar, akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1RRI Sibolga. Ada lagu Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari, requestan dari Boru Tamba di Samosir. Lalu ada lagu Tak Kusangka dari Panbers, requestan dari Bang Borkat. Dan lagu Angelina dari Dedi Dores, requestan dari Boru Tamba di Padang Sidempuan. Pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Langsung saja kita ke peralfon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Rindu.
0: Dengan siapa di mana? Bang Ingot Manali di Dolok Sanggul, apa kabar malam hari ini? Cuaca di Dolok Sanggul bagaimana Bang Ingot?
1: Cerah sekali.
0: Cerah, oke. Okay. Bang Ingot? Ya? Di sini cuaca?
1: Cuacanya bagaimana di situ?
0: Oh, di sini cuaca cerah.
1: Cerah apa yang ini ya?
0: Iya. Oke, Bang Ingot mau request lagu apa malam hari ini?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, oke. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Oh, salam-salamnya adalah Suri Penja yang ada di Komodur ya. Ada di Koma. Ada di Mama Ahriati, ada di Koma Nadi. Ada di Pak Suri. Semuanya pendengar kita, Pak Ibuja ya.
0: Oke, siap.
1: Pak Suri ini, saya berpikir juga selalu.
0: Iya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Aziz ya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Opo Roma.
0: Dengan Opung Roma di Sipahutar, apa kabar Opung?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Cuaca bagaimana Opung?
2: Baru berhenti hujan.
0: Baru berhenti hujan, semoga selalu aman di apapun cuacanya ya Opung.
2: Amin.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa nih malam hari ini Opung?
2: Lagu apa? Oh ini aja. Cinta dan harga diri.
0: Cinta dan harga diri. Aku cari dulu ya opungnya.
2: Ya sembari mencari opung salam-salam mati misalkan.
0: Boleh.
2: Iya yang baru turun ada Ingok Manali ya. Ada tadi Mama Anugra, Opurannya. Siapa lagi ya Bang Tobi, Opurayen. Buat semua-semua aja lah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Bagaimana ya lagu aku?
0: Cinta dan harga diri. Yo. Ini dari siapa, Opung?
2: Siapa penyanyinya di sini?
0: Di sini ada Dedi Dores, tapi tadi udah ada yang request.
2: What? Lagi?
0: Lagu Cinta dan Harga Diri tadi. Di sini ada dari Dedi Dores, tapi tadi sudah ada yang request dari Dedi Dores.
2: Yang lain?
0: Dari siapa? Kalau dari Opung, mau dari siapa?
2: Ya, Dedi Dores Kian.
0: Oh.
2: Udahlah gantilah kalau sudah ada yang mengambilnya.
0: Oke, okay, mau apa Opung?
2: Soneta yang indah.
0: Soneta yang indah?
2: Iya.
0: Oke, ada nggak ya? Sonata yang indah dari Robin Panjaitan.
2: Sonata atau sonaita? Soneta.
0: Di sini tulisannya sonata.
2: Iya ya? Dari Robin Panjaitan?
0: Iya.
2: Oke lah.
0: Yang ini benar?
2: Iya, oke.
0: Oke.
2: Udah ada lagu opung kan?
0: Ada.
2: Oke lah buat Ajijia tetap semangat di situ ya.
0: Siap opung.
2: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Hati-hati kalau mau pulang ya.
0: Amin, amin. Terima kasih opung.
2: Oke, lagunya opung tunggu Ajijia. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, penelpon terakhir untuk malam hari ini. Bagi pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu, pendengar bisa bergabung di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Sepertinya terputus. Apakah ada yang ingin bergabung lagi? Masih kami tunggu. Sembari kami persiapkan lagu requestan. Tidak ada yang baik. Masih kami tunggu pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu nostalgia, lagu-lagu lawas di Ruang Rindu edisi malam hari ini 18 September 2026. Baik, jika tidak ada lagi penelpon selanjutnya, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati dan lagu Sonata Yang Indah dari Robin Panjaitan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
4: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya kita sudah berada di penghujung Ruang Rindu edisi malam hari ini, Jumat 18 September 2026. Dan pendengar, untuk menutup Ruang Rindu edisi malam hari ini, Zia hadirkan lagu dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Warok Ponorogo dari Kajawi yang menjadi lagu pembuka di sesi musik dan budaya edisi malam hari ini Jumat 18 September 2026. Pendengar, sepanjang 60 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan musik dan budaya, juga informasi-informasi lainnya. Dan setelah ini pendengar, kami hadirkan lagu Cintamu Supaya Topi Miring dari Jogja Hip Hop Foundation. Selamat mendengarkan.

0: anterin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Gemati dari Nota Senja. Dan pendengar, masih bersama Azizia Khrufatul Jannah di Musik dan Budaya edisi malam hari ini. Di Musik dan Budaya edisi malam hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan informasi masih seputar Asian Games 2026 yang diselenggarakan di Nagoya, Jepang. Kali ini tekuk Nepal 3-0 voli putri Indonesia melaju ke perempat final. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana Asian Games 2026. Mereka menaklukkan Nepal dengan skor telak 3-0 secara meyakinkan. Tampil di Park Arena Komaki Aichi, Jepang, Kamis 17 September 2026, Indonesia tidak memberikan kesempatan kepada Nepal. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20. Kemenangan atas Nepal memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final. Nepal menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Selain kalah dari Indonesia, Nepal juga takluk dari tuan rumah Jepang dengan skor 3-0. Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Indonesia sejak awal menargetkan kemenangan atas Nepal. Hasil ini menjadi motivasi menghadapi laga selanjutnya dengan penuh percaya diri. Indonesia akan menantang Jepang pada Jumat 18 September 2026. Hari ini, laga dipastikan ketat demi bersaing memperebutkan posisi juara grup A. Baik pendengar, berikut informasi dari Asian Games 2026 yang diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kisinan 1 dan 2 dari Denny Caknan featuring Masdo. Selamat mendengarkan.

0: Ayo. Wei ngisin ke adiknya.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Baik, mendengar program Satu RRI Siwolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya berakhir sudah kebersamaan kita di Musik dan Budaya edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Musik dan Budaya edisi lainnya. Dan untuk menutup Musik dan Budaya edisi malam hari ini, kami hadirkan lagu Banyu Langit yang dibawakan oleh Judika. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya pendengar, selama 50 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan jazz music, musik dari dalam hingga luar negeri kami hadirkan menemani malam hari Anda. Dan di malam hari ini pendengar, kita awali jazz music malam ini dengan Mencintaimu dari Mahalini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem.

0: Cem. Menikmati lolah cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Lolah cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lisir Ungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Ungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Ungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Ungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan

0: Siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah hingar-bingar kota Surabaya, dengan balutan gedung tinggi dan lalu-lalang kendaraan, terselip kisah mereka yang berjuang hidup. Hidup di kolong jembatan membuat rumah tinggal untuk bertahan. Dibutuhkan perjuangan untuk sampai di Kampung Kolong. Selain akses yang berliku, melintas di Kampung Kolong, kami harus menunduk untuk bisa menginjakan kaki. Suasana gelap terlihat. Pencahayaan yang kurang menjadikan kampung di bawah tol Dupa ini terlihat gelap, menyibak langit di balik hiruk pikuk perkotaan. Dari kejauhan, tampak kamar beralas tikar dan kasur kecil. Para warga 1001 malam bercengkrama memecah kebisingan perkotaan. Kami menemui pengurus kampung untuk mengetahui lebih dalam keberadaan mereka. Kepada kami, Mami, pengurus kampung, bercerita panjang lebar termasuk bagaimana warganya bertahan hidup.
3: Mas, di kampung 1001 malam ini berapa kakak sih, Mas?
4: Kurang lebih 170 kakak.
3: 170 kakak ya. Ini memang hidupnya di
4: kolong tol. Yang di kolong tol itu ada 20-an kakak, kurang lebih 20, yang di 1001 malamnya itu sekitar 140 sampai 150.
3: Rata-rata mata pencariannya apa?
4: Mata pencariannya itu ya pengamen sama pemulung.
2: Pria 39 tahun ini lantas mengajak kami di kediaman Mbah Hindun. Kami pun berjalan. Tingkah pola anak-anak setempat bermain bola mengiringi langkah kami. Hingga sampailah kami di satu gubuk yang berhimpitan dengan ponteng umum. Disinilah Mbah Hindun tinggal, hidup sebatang kara, seorang diri. Tempat tinggal yang tidak layak menjadikan keprihatinan. Belum lagi jika hujan turun, tetesan air yang masuk ke gubuknya membuat terasa prihatin.
5: Ya, di tempat ini dapat dikatakan tidak layak, dan bahkan jika hujan turun maka dijelaskan Pak Hindun bahwa bocor akan terjadi.
6: Iya, bocor karena hujan di pondepus meriki pada ngasih na itu meriki bocor kalau ada dari.
5: Sejauh mana keberadaan warga terhadap keberadaan Pak Hindun? Ikuti penelusur saya dan apa kata warga. Mari.
7: Assalamualaikum. Dengan Pak siapa?
8: Pak Udin.
7: Pak Udin, ini kan benar tetangga dengan Mbak Hindun ya. Selama ini untuk menyuplai kehidupan Mbak Hindun?
8: Iya, pokoknya tentang tanam diri ini bukan bisa mianu.
7: Emang sendiri ya Mbak Hindun?
8: Enggak, ini gue kules ngedamel, gue bubuk ini.
7: Kalau makan?
8: Enggak makan, pokoknya seandainya ini gue sak urun ya, enggak dugi warga pergi mawon, terus terang mawon.
2: Tidak jauh dari kediaman nenek 75 tahun ini, ada Ahmadi. Ia berprofesi sebagai pemulung. Berangkat pagi pulang petang ia lakoni. Baginya, dapur harus mengepul, meski yang didapatkannya jauh dari cukup.
9: Tidak hanya Mbah Indun, di kampung Seribu Satu Malam juga terdapat warga yang memang di bawah garis kemiskinan. Sepertinya yang terlihat, kita akan menghampirinya.
10: Assalamualaikum.
9: Lagi apa ini, Pak?
11: Ini, Pak, lagi.
9: Ya. Ini kerongsokan ini nantinya
11: ya dijual, Pak, buat beli di beras apa
9: ini. Semua dikumpulkan di sini, Pak, ya?
11: Iya.
2: Sudah kurang lebih 20 tahun Ahmadi dan keluarga tinggal di Kolong. Akibat keterbatasan ekonomi, pria kelahiran 1977 ini tidak punya pilihan kecuali tinggal di tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dimanfaatkan itu. Di kampung Kolong 1001 Malam ada 177 kepala keluarga yang masih menghuni kampung ini. Ada beragam profesi, baik sebagai pemulung, pengemis, pengamen, bahkan buruh kasar. Di gubuk berukuran 1x2 meter kami bertemu Iin. Bersama suami dan kedua anaknya, ia harus berhimpitan. Tak ada temeram lampu, cahaya lilin menjadi pilihan. Tidak ada lagi sanak saudara menjadikan hidup di bawah jembatan kenyataan hidup yang harus diterima. Tak mudah menjadi seperti mereka. Bernaung di rumah yang beratap langit dan tidur berselimut dingin.
9: Aslinya mana?
12: Kalau saya aslinya di Jember, kalau bapaknya asli sini lagi.
9: Enggak ada keinginan enggak mungkin kembali ke Jember gitu.
12: Enggak ada, kembali ke sana orang tua sudah meninggal. Meninggal semua, sudah enggak punya siapa-siapa jadi suami.
2: Profesi sebagai pengamen Iin lakoni bersama suami. Namun, di balik itu, ada cita-cita dan harapan yang disematkan dari mulut mereka untuk anak-anaknya jika dewasa. Yakni bagaimana hidup serba kekurangan yang dialami tidak terjadi pada kedua putra-putrinya.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Bagi pendengar dimanapun Anda yang dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini di edisi Sabtu 19 September 2026 melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua di kesempatan hari ini. Di edisi Sabtu 19 September 2026, saya yang bertugas Ahmad Ferdian beserta tim unit pemancar yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat pagi untuk Anda di program 1 RRI Sibolga di FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Hadir kembali menemani pagi hari ini di sepanjang hari di Sibolga pagi ini. Ya, semoga saja suasana senang dan bahagia selalu pastinya. Hingga permisi waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya menemani Anda. Dan kami informasikan kepada Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga Kota Sibolga sekitarnya, bahwa seruan azan subuh telah berkumandang. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah fardu subuh kepada Anda di kesempatan hari ini dan berbagi hiburan lagu-lagu religi islami hingga permisi waktu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nantinya akan hadir Mutiara Islam pagi dan tepat pukul 6 kami sampaikan buletin berita pagi. Dilanjutkan beragam mata acara menemani pagi hari ini untuk Anda.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, pendengar dimanapun berada, masih temani Anda di pagi hari yang berbahagia ini. Pukul 5 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Berbagai bulan logo-logo religi Islami.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambang

0: mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun berada, untuk selanjutnya hadirkan Mutiara Pagi, salam untuk Anda.

0: kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak, ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat dia niatkan untuk dunia, sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat tapi untuk proyek, puasa tapi supaya dagangannya laku, sedekah supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sedekahnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita, karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh, tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin, sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya padam api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya mu'dhamu sahabati fuqara. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin. Padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman yang tidak pernah dikir pagi, dikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita, kemana-mana pakai jet pribadi, kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi, yang bagasinya bayar sendiri lagi, ya kan? Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa, akhi? Asma'un, masya Allah. Umur berapa, akhi? 19 tahun. Kalau Asma'un ini antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Datang atau tidak datang? Insya Allah datang dan tidak? Datang atau tidak? Insya Allah datang. Umar Mita kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan?
1: Dapatkan.
0: Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai-sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, karena antum, saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia dikasih sama Allah, tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku, sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar, dan tidak ada lagi balasan. Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya, tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat-niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah, bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari, kok gak ada di dalam mizan saya itu, kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, loh taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan, sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di dunia, di akhirat. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok gak ada? Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, lu sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia, padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah. Allah itu zat yang pencemburu. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama kalau sholat kita hanya untuk dunia pun, Allah menjadikan sholat itu tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang, dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita. Makanya saya teringat sebuah asar. Asar itu sebuah riwayat, dan poin yang pertama ini berat tapi memang harus dibahas. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, tapi dia termasuk min kibari tabi'in. Min kibari tabi'in itu tabi'in tapi kedudukannya paling tinggi, Pak. Karena tabi'in itu terbagi menjadi tiga tabaqat. Tiga tabaqat itu tiga lapis. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya, Pak, sukanya itu nemuin para sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mubarak itu ditanya, Abdullah bin Mubarak, kamu ini menemui para sahabat Nabi, maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran, dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis? Abdullah bin Mubarak ditanya begitu. Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, ini saya terjemahkan. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, aku ini melazimi para sahabat satu persatu, dan aku perhatikan makannya, aku perhatikan taklimnya, aku perhatikan bagaimana sholatnya, dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran. Para sahabat itu kalau membaca Quran, yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis, apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus? Nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia? Dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam, la yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika allazi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu dua. Satu, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan, Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodi, kurma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit karena Khaybar itu subur. Khaybar itu tempat yang subur, ikhwan. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat korma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu saya khawatir, jangan-jangan korma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia. Lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lalu Abdurrahman bin Auf itu nangis. Yang nanya nangis disebabkan ketakutan mereka, jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia, lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat, dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah. Dan itu kecil bagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, ya Allah, jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Sholat rajin tapi untuk dunia. Ya memang dapat, tapi setelah dapat tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia. Dan maaf, kalaupun kita tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia karena memang takdirnya kita dapat 5M itu datang, tapi jangan niatkan ibadah itu untuk dunia karena Allah itu tidak pecemburu. Allah itu pencemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah, tapi dia bercabang dan berselingkuh. Dia niatkan untuk dunia. Allah kok disamakan dunia, padahal di hadapan Allah dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia, ayat surat Hud yang tadi kita baca dalam dua ayatnya itu bisa mengenai kepada siapapun. Ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Ustaz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini, Ustaz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan-urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illal yusiba arada minad dunya lam yarhiru ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, kok dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan menjumpainya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita pernah mentah orang tua, jangan itu saja. Tapi salah satu tobat kita adalah, ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Dan itulah yang pertama. Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu semuanya untuk dunia, dan itu tidak betul. Ustaz, mungkin nanti ada yang bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya jawab duluan. Ustaz, kalau saya meminta dunia emang enggak boleh? Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat, siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan, tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha Ustaz. Sholat duha itu sunnah Pak, tapi kalau bagi saya hampir-hampir mewajibkan. Loh, kok gitu Pak? Iya, karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Bingung saya. Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat duha 2 rakaat. Makanya saya agak kurang sependapat. Kalau ada orang sholat duha yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya, kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari empat arah mata angin. Masya Allah. Bingung saya. Muter aja sekalian kalau kayak gitu. Padahal kan duha itu kan karena kita ingin ngasih sedekah sama ruas tulang kita. Makanya habis ini, saya tidak ngerti Ustaz. Nah, moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah, dan doakan para ustadz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya. Dan itu yang pertama. Sampai di sini paham? Yang kedua, jangan langsung mengatakan saya insya Allah nggak kayak gitu. Nah itu penyakitnya orang yang gampang mentazkiyah dirinya sendiri. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia? Yang kedua itu dia memiliki sifat. Sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang saya baca, dia kayak khimar di waktu siang. Tapi dalam beberapa penjelasan dia kayak asad. Kayak singa dia di waktu siang. Wajussah fil lail. Tapi kemudian dia jadi bangkai ketika di tengah malam. Orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya. Kalau siang, dia itu memiliki sifat sebagaimana singa. Singa itu lihat ikhwan, singa itu tajam kalau melihat buruan, itu kan singa. Maka orang yang jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi, duha, siang, sore, maka dia itu kekuatannya ekstra, powernya itu luar biasa, tidak ada mati-matinya. Kalau batu baterai, alkalin dia. Terus dari utara lompat ke selatan, dari selatan lompat ke timur, dari timur lompat dia ke barat, terus diputar-putar itu. Tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai. Dia akhirnya jadi bangkai ketika malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah qiyamul lail. Disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah turun langit ke sepertiga malam. Dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun. Ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah. Tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi hari. Tapi ketika ada satu proyek, satu kesempatan, gemericik harta, kok terlewatkan, penyesalannya terbawa sampai 3 tahun pun tidak hilang-hilang. Jadi kalau ada orang, kalau dia memiliki dua sifat, dia kayak keledai yang suka makan, atau sebagaimana singa yang luar biasa ketika mencari harta, tapi ketika malam itu kemudian dia tepar dan tidak pernah melaksanakan sholat malam untuk beribadah kepada Allah, maka itu salah satu di antara sifat orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Padahal maaf ya ikhwan, kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib. Betul, saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram, enggak. Mencari nafkah itu kewajiban. Tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya. Karena tawakalnya kita, karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja? Nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja. Takdu himasan wa taruhu bitonan. Nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung. Pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang di waktu sore dalam kondisi penuh. Berarti takaran kita kalau kita bekerja, frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore. Kira-kira berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Pulang mempersiapkan dia dan bercengkrama dengan istrinya dan keluarganya bersama-sama, kemudian dia itu mempersiapkan malamnya. Kalau sekarang enggak, banyak orang yang selalu mengatakan saya mencari nafkah, berangkatnya sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Mana ada burung pulang tengah malam? Itu namanya burung hantu. Tapi orang itu ketika akhirnya tidak sadar, akhirnya apa? Semacam itu. Dan dia itu selalu membela diri ketika dia selalu mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari cara dia mencari nafkah. Maaf ikhwan, semua itu ada takarannya. Antum kalau semangat sholat maghrib, lalu antum tambahi dari 3 menjadi 5, walaupun khusyuk, tidak akan diterima dan tidak akan dicatat malaikat raqib. Maka kalau nambahi sesuatu pada sesuatu yang tidak ada takarannya itu tidak boleh. Kalau sholat kita aja tidak boleh berlebihan, apalagi urusan ketika mencari nafkah. Akhirnya orang atas nama mencari nafkah habis waktunya untuk mencari duit. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Malam tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Takaran waktunya rusak karena dia tidak menyesuaikan dengan takaran waktu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka akhirnya kalau ada orang dalam kondisi ketika dia mencari penghasilan atas nama nafkah untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya, tapi dalam kondisi takarannya melebihi batasan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, hati-hati. Semacam ini berpotensi akhirnya tersetrum untuk mendapatkan cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Mungkin dapat dunia, tapi akhirnya diluputkan dari rezeki. Ini dari pagi nih saya ngomong antara dunia dan rezeki itu beda. Ini dari pagi sejak saya di Jogja. Saya ulang lagi di sini. Antum paham gak ikhwan? Bedakan antara dunia dengan rezeki. Orang kalau sudah membabi buta untuk mencari dunia, maka Allah ngasih daya, ngasih kepada dia dunia, tapi Allah menahan dia untuk tidak mendapatkan rezeki. Karena beda antara dunia dengan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret. Jadi nominal-nominal yang kita pengen peroleh itu dunia. Itu dunia. Tapi kalau rezeki, cakupannya lebih luas daripada dunia. Karena rezeki itu tidak terbatas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, dengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada. Demikian Mutiara Pagi telah hadir. Selanjutnya menyampaikan buletin berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: kisah ke depan ini tak semudah seperti kau.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani sebelah sini, loh, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basa mengalami kenaikan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Kita awali dengan berita pertama. Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal.
3: Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian pihak Bea Cukai Kota Sibolga. Masyarakat pun diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut. Ajakan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi maupun memperjualbelikan rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal yang ditemukan di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga berasal dari luar daerah, bukan diproduksi di wilayah kerja Bea Cukai Sibolga. Ia menegaskan upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus dilakukan. Penindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum yang masih memperjualbelikan rokok ilegal.
4: Kita menemukan pelakunya dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, itu bisa diamankan, dan bisa juga kalau misalnya sudah melalui proses, bisa dilakukan proses pidana. Akan tetapi proses pidana menjadi bukan satu-satunya hal yang kami lakukan. Menurut undang-undang yang terbaru di bidang cukai yang nomor 7 tahun 2021, kita mengenal adanya ultimum remedium, yaitu proses penyelesaian ketentuan dengan mengakibatkan pidana, tapi dengan membayar denda cukai.
3: Indra juga berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membeli maupun menjual rokok ilegal, serta melaporkan apabila menemukan adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Joy Sihotang melaporkan.
2: Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basah mengalami kenaikan. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
5: Kendati harga sejumlah jenis sembako masih stabil, namun harga ikan basah atau ikan laut di sejumlah pasar ikan dan pasar-pasar tradisional di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan harga dari harga biasanya. Anto, seorang pedagang ikan di pasar tradisional Pandan Tapanuli Tengah, mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis ikan laut saat ini cukup bervariasi. Ikan kembung kuring dan jenis kakap lainnya, kata Anto, kini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dikatakannya melambungnya harga jual ikan basa tersebut dipicu buruknya cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam bulan-bulan terakhir ini, ditambah dengan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan yang sangat terbatas.
6: Ikan itulah, tangkap dulu gabi harga 45-48 lah, sebelumnya 40 ke bawah lah. Tapi ini tergantung ikannya, ada yang lebih murah lagi. Menurut cuaca di lautnya, kalau santi hari harga ikan itu nggak pala tinggi kali, itulah bedanya.
5: Kemudian Anto mengatakan harga ikan tersebut akan berangsur normal seiring cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara kembali membaik dan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan semakin banyak. Deni Siahaan melaporkan.
2: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh perempuan usia subur di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA test. Lia Nasution melaporkan.
7: Kanker serviks menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan. Penyakit yang menyerang leher rahim ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini terus digalakkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Yupri Astuti Saipullah Nasution, menghimbau seluruh perempuan usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Ia mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan di Kabupaten Mandailing Natal, agar melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Menurutnya, perempuan dengan rentan usia 30 hingga 49 tahun sangat dianjurkan mengikuti pemeriksaan melalui IVA test sebagai langkah awal untuk mengetahui adanya resiko kanker serviks sejak dini.
8: Dan mengajak seluruh wanita usia subur dengan umur 30 sampai 49 tahun masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya kaum perempuan, untuk melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Segera periksakan diri Anda di puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat.
7: Melalui gerakan bersama tersebut, tim penggerak PKK Mandailing Natal berharap semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Liana Sution melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Toba mengakui keterbatasan personil dan peralatan menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di wilayahnya. Berikut laporan James Franciscus.
9: BPBD Kabupaten Toba masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam menangani berbagai kejadian bencana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sepanjang tahun 2025, BPBD Toba menangani sekitar 100 kejadian yang melibatkan berbagai kondisi kedaruratan. Kepala BPBD Toba, Singkat Situmpul, mengatakan jumlah personel Satgas saat ini hanya sekitar 20 orang. Sementara sebagian besar peralatan yang dimiliki BPBD merupakan hibah BNPB sejak 2011 dan kondisinya mulai menurun.
10: Jadi SDM kita itu, Satgas itu ada sekitar 20 orang. Ini yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, menembang kayu. Ini SDM-nya kurang. Jadi kami mau itu pengajuan anggaran itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, pelatihan fisik juga biar mereka ini standby. Nah, masalah peralatan juga, selama ini peralatan kita itu hampir 95% itu adalah bantuan hibah dari BNPB. Jadi umurnya juga sudah tua, ada yang rata-rata tahun 2011 pengadaannya.
9: BPBD Toba juga berupaya memperbarui peralatan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. James melaporkan.

0: Pengelolaan dana hibah yang bersumber dari alokasi pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan tersebut dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Ramansah juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik atas koordinasi dan kerjasama dalam merealisasikan bantuan ini.
1: Saya selaku anggota DPRD Provinsi Utara menyerahkan secara simbolis bantuan hibah dari APBD Provinsi Sumatera tahun 2026 untuk rumah ibadah di Kota Sibolga, diantaranya adalah Masjid Al-Falah Kota Sibolga sebesar 250 juta, juga untuk Masjid Ar-Rahman Cenana sebesar 250 juta, dan begitu juga pada Masjid Al-Ihsan Ketapang Kota Sibolga sebesar 100 juta. Kesempatan ini dan bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Utara ini adalah pokir kami selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
0: Penyaluran hibah ini mendapat sambutan hangat dari para pengurus rumah ibadah, Ketua BKM Masjid Al-Falah yang juga mewakili BKM Masjid Ar-Rahman dan Masjid Al-Ihsan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kepedulian tersebut.
2: Saya dari Ketua BKM Masjid Al-Falah dan juga beberapa BKM Masjid Ar-Rahman Cenanga dan juga Al-Ihsan Ketapang, alhamdulillah kami mengucapkan ya, terima kasih kepada Bapak Ramansah Burhani yang telah membantu ataupun merupakan fakir beliau merealisasikan dana hibah. Dana hibah ini untuk masjid-masjid.
0: Program bantuan hibah ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat sarana ibadah maupun pendidikan tidak hanya di Kota Sibolga, tetapi juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Liana Sution melaporkan.
3: Ikan asin yang memiliki aroma khas disebut memiliki prospek dan potensi pasar yang kuat jika dikelola dengan baik. Berikut laporan Deni Syahan.
4: Selain aromanya yang khas, ikan asin menjadi salah satu komoditi yang mampu menyumbang pendapatan asli daerah. Namun pemerintah daerah masih terkesan setengah hati dalam meningkatkan potensi ini. Hal itu dikatakan Marlina, seorang penjual oleh-oleh ikan asin Sibolga, saat menjawab RRI seputar prospek penjualan oleh-oleh ikan asin ini. Menurutnya, Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan daerah penghasil produksi ikan asin di Sumatera Utara. Namun produksi ikan asin asal daerah ini hanya ramai diserbu pembeli pada waktu-waktu tertentu. Ia juga mengatakan meskipun mutu produksi ikan asin daerah ini diakui banyak orang, namun di samping keterbatasan pasokan bahan baku, keterbatasan pemasaran ikan asin ini menyebabkan penjualan produk ikan asin asal daerah ini masih mengisi pasar-pasar lokal.
5: Kalau penjualan kita itu yang agak meningkat, waktu musim-musim liburan, agak meningkat lah dia penjualannya. Pembelinya memang kalau oleh-oleh khususnya orang dari luar kota.
4: Untuk meluaskan pemasaran ikan asin asal Sibolga Tapanuli Tengah, kata Marlina, diperlukan peranan dari pemerintah daerah, setidaknya mempromosikan produk-produk ikan asin daerah ini pada event pameran produk hasil kelautan dan perikanan yang berskala nasional. Deni Sihaan melaporkan.
3: Mengantisipasi tindak kejahatan pencurian dan gangguan Kamtibmas, Polres Tapanuli Tengah mengintensifkan patroli Blue Light KRYD di sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Pandan dan Sarudik. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Polres Tapanuli Tengah terus mengintensifkan patroli Blue Light, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD untuk mencegah aksi kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat pada malam hari. Patroli digelar mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menyasar sejumlah lokasi rawan di Kecamatan Pandan dan Kecamatan Sarudik. Kasumas Polres Tapteng Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, personil gabungan menyisir kawasan pemerintahan, Cineplex Pandan, SPBU hingga pusat perbelanjaan.
7: Polres Tapanuli Tengah terus melaksanakan patroli Blue Light, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau yang disingkat dengan KRYD, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Patroli menyasar pemukiman penduduk, objek vital, serta pusat keramaian di kawasan Pandan, Sibuluan, hingga Sarudi. Personil gabungan juga memantau potensi gangguan kamtibmas lainnya seperti balap liar, tawuran, geng motor, dan premanisme. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila

0: menemukan aktivitas yang mencurigakan.
1: Selain mengantisipasi pencurian, patroli juga memantau potensi balap liar, tawuran, geng motor, dan premanisme. Hingga patroli berakhir, situasi Kamtibmas terpantau aman, lancar, dan kondusif. James melaporkan.
2: Motor listrik disebut menjadi salah satu alat transportasi yang nyaman dan mengurangi polusi udara.
3: Motor listrik mulai digandrungi masyarakat di kota Sibolga. Selain dinilai nyaman digunakan sebagai alat transportasi, kendaraan listrik juga disebut menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurangi polusi udara. Pemilik dealer motor listrik Yadea Mikael melalui Marihot Simamora saat grand opening dealer di Jalan Ahmad Yani Kota Sibolga kemarin mengatakan kehadiran motor dan sepeda listrik Yadea diharapkan dapat memberikan pilihan transportasi yang nyaman bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya mengurangi polusi udara. Ia menyebut masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai penawaran dan promo yang diberikan selama masa pembukaan dealer. Adapun harga motor dan sepeda listrik Yadea yang tersedia cukup beragam, tergantung jenis dan spesifikasinya.
4: Ini salah satu solusi moda transportasi untuk warga kota Sibolga sekitarnya. Tentu transportasi harian yang ramah lingkungan itu sudah pasti. Kemudian hemat juga. Kemudian efisien tentunya untuk pemakaian sehari-hari.
3: Grand opening dealer Yadea tersebut turut dihadiri Wadir Narkoba Polda Sumut AKBP Edi Ginganta, Wakapolres Sibolga Kompol Arifin, Kasatlantas Polres Sibolga Ibtu Julman Syah Tanjung, pihak dealer Yadea Sumut, serta sejumlah warga. Joy Sihotang melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat diajak untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Meski harga sejumlah kebutuhan pokok tergolong stabil, namun harga sejumlah jenis ikan basah mengalami kenaikan. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda. Pagi yang bahagia memulai segala rutinitas aktivitas di hari ini bersama kami di FM 97,2 MHz, Program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun berada, bagi yang bahagia untuk semua, dan terima kasih masih setia bersama kami di kesempatan hari ini. Ya, berbagi hiburan untuk menemani pagi Anda di akhir pekan yang bahagia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun Brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah. Cara melayani kepada masyarakat, ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.